cepat. Kata Chicken Ramen. Minyak lurus, kuahnya putih.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang tadi udah ada Sobat Bana di sesi pertama tadi ya, dari jam 6 sampai jam 7, dan ini udah jam 7 lebih 17 Sobat Bana, dan masih ada waktu banyak sekali gitu ya buat Bila namanya Sobat Bana sampai nanti jam 8 gitu. Jadi di acara ngopi spesial bagi ini gitu Sobat Bana, dengan cuaca yang spesial juga, Bila tadi ngerasa gak terlalu dingin gitu ya Sobat Bana, tapi makin kesini juga makin panas aja nih Sobat Bana. Nah buat Sobat Bana juga dikala udah makin panas nih di pagi hari ini, juga semoga tetap semangat ya. Yang sekolah di kelas baru sama di sekolah baru juga tetap semangat. Yang lagi kerja juga semangat. Di Sobat Bana masih pagi nih, masih jam-jam sarapan sama berangkat kerja gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya overthinking ataupun kebanyakan pikiran, ini bisa mengurangi semangat dan meningkatkan kemalasan kita gitu ya Sobat Bana di pagi hari ini ataupun di setiap harinya gitu ya, karena ini sangat berpengaruh dengan aktivitas yang kita jalani juga. Mungkin kalau kita kebanyakan overthinking gitu ya, sampai pikirannya numpuk jadi overload gitu ya, nah itu juga bisa jadi kita tuh gak fokus dalam menjalani satu kerjaan. Dua, kalau sekolah tuh pelajaran-pelajaran kita juga gak fokus dijelasin guru, gak fokus gitu. Selain itu juga mempengaruhi kesehatan badan. Contohnya kalau kita kebanyakan overthinking, karena Bila tuh juga ngerasain Sobat Bana, kalau kebanyakan pikiran atau overthinking tuh nafsu makan jadi hilang gitu ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Apalagi gak hanya tubuh, sama pikiran, kesehatan mental juga terpengaruhi. Karena kita mungkin kebanyakan pikiran gitu ya, kalau ketemu siapa aja tuh moodnya selalu jelek gitu ya, moodnya gak bagus. Bahkan kalau kita diajak nongkrong temen gitu ya, kalau kita kebanyakan pikiran, tuh kita diem aja, kita diajak ngobrol gak nyambung, gak gini-gini gitu, teman kita juga akan gak nyaman gitu Sobat Bana sama sikap kita gitu. Jadi efek dari overthinking ini sendiri itu banyak banget ya Sobat Bana, dan efeknya tuh besar banget buat kehidupan sehari-hari. Nah saran Bila deh Sobat Bana, semuanya tiap hari itu diluangin waktunya sekadar ataupun seminggu berapa kali gitu berolahraga, itu bisa melepas pikiran-pikiran dan beban pikiran ini semua gitu ya, biar hidup kita tuh makin fresh, makin plong, makin sehat apalagi. Nah kalau Sobat Bana tuh gak sempat olahraga, ataupun kalau mau olahraga tuh gak ada temennya, ataupun bingung mau olahraga apa, sekedar jalan-jalan aja Sobat Bana tuh udah bisa melepas pikiran kita gitu ya. Nah olahraga tuh banyak Sobat Bana yang simple-simple ada, ataupun kamu punya cara unik selain olahraga atau cara sendiri biar menghilangkan beban pikiran ini. Nah boleh banget ya diceritanya sama Bila, atau juga bisa jadi referensi nih buat Sobat Bana yang lain, biar kalau Sobat Bana yang lain tuh lagi overthinking abis gitu ya. Nah itu bisa menerapkan cara ini, entah itu kamu jalan-jalan, motoran, muter-muter kota, ataupun kamu mau ngopi sendiri me-time gitu, melepas penat, melepas pikiran-pikiran overthinking ini gitu ya. Nah boleh banget diceritain sama Bila, sama Sobat Bana yang lain di 085 634545 45 45.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Ah, jadi ya, lagi. Pro no?
2: Iya, tetap pro no.
1: Pacar.
3: Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, ini ya.
1: Dari depan.
0: Belum.
3: Sini aja biar biar enggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
3: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
3: Pacitan. Ya.
4: Ready.
0: Rolling.
3: Dari depan, Bin. Dari depan, Bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva!

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pile. Maaf ya Sobat Bahana, tadi di pagi hari ini tuh, tadi Pile udah ngobrol tentang tips ya Sobat Bahana, tentang tips yang kenapa kita tuh harus menghilangkan overthinking ataupun overload. Gimana sih tipsnya kita bisa menghilangkannya? Tapi kalau menurut Pile, selain tipsnya itu, kita harus bertanya ataupun kita harus punya jawaban ya Sobat Bahana, kenapa kita bisa overthinking atau overload sendiri. Nah, padahal Sobat Bahana, overthinking kan diartikan kita memikirkan hal yang belum tentu terjadi ataupun kita terlalu jauh memikirkan depannya. Sebetulnya kita mau berpikir lebih jauh tuh gak apa-apa Sobat Bahana. Tapi kalau pikirannya gitu ya, termasuk pikirannya negatif gitu ya, itu tuh bisa membuat kita jadi tidak baik gitu, pikirannya tidak sehat. Nah, itu juga bisa jadi pemicu ataupun kita pernah gak sih bertanya-tanya, Sobat Bahana pernah gak bertanya-tanya, kenapa aku overthinking gitu? Kenapa diri kita tuh overthinking? Nah, itu Sobat Bahana, mungkin yang pertama bisa di faktor trauma gitu ya Sobat Bahana. Pernah kita mikir sesuatu ternyata benar-benar kejadian. Nah, kita sering ngalamin kayak gitu dan itu bisa bikin trauma sehingga kalau kita mengkhawatirkan sesuatu sedikit itu bisa kemana-mana pikirannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa aja gitu ya, kalau kita tuh mendengar banyak pembicaraan atau banyak masukan dari orang lain, mungkin teman A bilang ini, teman B bilang gitu, teman C bilang gitu. Nah itu bisa membuat kita menjadi berekspektasi nanti bagaimana kejadian selanjutnya ataupun kalau benar gimana. Nah itu bisa membuat kita semakin overthinking. Nah selain itu juga banyak banget faktornya ya Sobat Bahana. Tapi sadar gak sih, overthinking itu sebetulnya juga perlu gak perlu. Kenapa ada perlunya Sobat Bahana? Karena kalau kita gak pernah memikirkan kejadian kedepannya ataupun langkah kedepannya gitu ya, sebetulnya namanya bukan overthinking tuh Sobat Bahana.

gitu ya, sampai gak doyan makan, sampai gak bisa tidur. Nah itu tuh yang membuat diri kita menjadi gak sehat, pikiran gak sehat gitu ya. Nah itu yang perlu dihindari dan perlu banget dihilangkan gitu dari diri kita. Nah kalau kamu sendiri pernah gak bertanya-tanya kenapa kamu overthinking, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semuanya ternyata berakhir sudah siaran ngopi spesial sama Mila di pagi hari ini ya. Kita udah ngobrol selalu 2 jam tadi dari jam 6 sampai hampir jam 8 ini gitu ya. Dan kita udah ngobrolin banyak banget tentang overthinking sampai gimana sih kita bisa menghilangkan itu dan pikiran, badan, serta mental kita bisa menjadi sehat kembali. Nah, buat semuanya udah gabung, terima kasih ya udah bersama Mila di pagi hari ini. Buat yang kerja dan sekolah, semoga juga tetap semangat gitu ya. Bila pamit undur diri, sobat bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, dikabarkan diculik atlet golf Jesslyn ternyata terbang ke Malaysia. Sobat Bana, polisi mengungkapkan manifest Jesslyn Wijaya Le, atlet golf putri yang diduga menjadi korban penculikan di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Sobat Bana, berdasarkan data, Jesslyn ini terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia sehari setelah dugaan penculikan. Sobat Bana, peristiwa dugaan penculikan itu dilaporkan terjadi pada Senin 13 Juli lalu di 13 Juli malam. Sementara Jesslyn ini pergi ke Kuala Lumpur keesokan harinya. Jesslyn pergi bersama dua orang, salah satunya adalah sang ayah. Sobat Bana, menurut Kaset Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra, seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan, tanggal 14 Juli, Jesslyn ini ada di Semarang, kemudian meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur. Berdasarkan manifest yang diterima bersama dengan dua orang lain yang diketahui ada hubungan keluarga dengan Jesslyn. Sobat Bana, sampai saat ini pihak kepolisian ini masih mengundang kedua orang itu, termasuk sang ayah, untuk memberikan keterangan terkait peristiwa ini kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Sobat Bana, Robi juga menambahkan pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP dan dari hasil penelusuran, tidak ada CCTV di lokasi kejadian. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, apa kabar hari ini? Harapan Nila sih semua sehat gitu ya. Semua juga udah siap untuk melakukan kembali rutinitasnya di hari ini di Rabu 22 Juli. Nah, Sobat Bana, Lila juga udah siap banget ya untuk menemani apapun yang menjadi aktivitas kamu, menjadi teman terbaik, memberikan semangat, dan juga mungkin bisa jadi ini nih Sobat Bana, teman ngobrol terbaik gitu ya pagi hari ini untuk ngobrolin topik yang seperti biasa kita hadirkan setiap harinya gitu loh. Nah Sobat Bana, kalau ngerasa pikirannya tuh udah penuh banget, udah overload gitu ya, kira-kira untuk bisa menjaga kewarasan apa sih yang biasanya kamu lakukan? Bagi tipsnya di sini, ditungguin. Terus selain itu juga menu kopi spesialnya, info-info catatan sejarah masih bakal kita hadirkan juga. Dan kita tunggu juga nih informasi-informasi apapun yang terjadi sekitar kamu ya. Boleh banget dikirim ke 085634545 45. Kita tunggu di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana baru dilantik menjadi kepala BGN Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu, menggantikan sang mantan pimpinan yang menjadi tersangka korupsi gitu ya, korupsi kasus MBG ini Sobat Bahana. Nah, Nani SD yang kini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, ini juga sudah berpamitan nih Sobat Bahana dengan Presiden Prabowo Subianto karena alasannya nih untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri gitu ya. Kabar ini juga sudah disampaikan Nani Sobat Bahana dalam unggahan Facebooknya kemarin di hari Rabu. Hari ini di hari Rabu gitu 22 Juli. Dan dalam pernyataannya ia menjelaskan kalau keputusan mundur ini diambil demi memulihkan kondisi kesehatannya gitu loh Sobat Bahana. Jadi keberangkatannya ke luar negeri itu bukan karena gak percaya terhadap kemampuan tenaga medis di Indonesia ya, tapi hanya ingin memperoleh second opinion gitu terkait penanganan jantung yang diderita Nani Sobat Bahana. Dan dalam unggahan yang sama juga Nani ini mengungkapkan sudah menyampaikan pengunduran dirinya pada Presiden Prabowo. Presiden disebutnya juga sudah memahami kondisinya dan menyetujui keputusannya untuk mundur gitu. Sobat Bahana, kemungkinan pemerintah nanti akan membentuk Dewan Pengawas BGN ya. Yang Presiden Prabowo pun juga meminta dirinya untuk menjadi ketua Dewan Pengawas ini apabila nantinya lembaga ini jadi dibentuk gitu Sobat Bahana. Jadi meskipun mundur masih akan berkecimpung di Badan Gizi Nasional sebagai ketua Dewan Pengawas kalau nanti Sobat Bahana, dan itu sudah terbentuk gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini Sobat Bahana, pemerintah memang belum menunjuk siapa yang bakal menggantikan Nani SD yang memimpin Badan Gizi Nasional. Dan keputusan mengenai pengisian jabatan ini diperkirakan akan diumumkan Presiden Prabowo setelah menetapkan pejabat definitif. Seperti itu. Oke. Baik Sobat Bahana, kita baru di awal-awal ngopi spesial, jadi waktunya masih banyak banget. Silakan yang pengen berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, ada suatu peristiwa yang terjadi di sekitar, kalau memang dirasa penting banget informasinya buat di-share, nah jangan ragu-ragu ya, kirim aja ke 085634545545, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya, nah lebih abdul lagi nih ya. Silakan bisa kirim sekali lagi ke 085634545545. Oh ya Sobat Bahana, penyebab overthinking atau overload itu memang banyak banget. Gak cuma orang dewasa aja sih yang mengalami, tapi juga para remaja sekarang, aduh udah ngerasa stres gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara kamu mengelola stres di tengah-tengah rutinitas yang padat banget? Kalau udah ngerasa mentok banget gitu, biasanya apa yang kamu lakukan? Bisa nih bagi tipsnya di sini, mungkin bisa dijadikan inspirasi juga loh buat yang lain, mungkin juga mengalami hal yang sama. Makanya jangan ragu-ragu nih, silakan bisa share pendapat kamu di 085634545545, bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget, kita tungguin ya, di situ kan ada chatroomnya, nah tinggal ketik aja, kita nanti bakal angkat opini-opini yang masuk di sesi yang kedua, oke? Baik Sobat Bahana, perjalanan sejarah hari ini untuk tahu lagi, flashback lagi, mengingat lagi peristiwa-peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi tanggal 22 Juli. Nah, kita awali dulu nih Sobat Bahana dengan peristiwa akhirnya wakil presiden ketiga Republik Indonesia. Masih ingat siapa beliau? Ingat-ingat ayo siapa? Ya, Sobat Bahana, wakil presiden RI ketiga itu adalah Bapak Adam Malik gitu. Beliau lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara 22 Juli
1917. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh penting ya dalam sejarah diplomasi dan juga pemerintahan Indonesia. Sepanjang karirnya, sobat Bana, Bapak Adam Malik ini tidak pernah Bapak Adam Malik ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua 3 Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kemudian Menteri Perdagangan juga pernah, menjabat Menteri Luar Negeri juga pernah, terus Ketua DPR juga pernah gitu ya, sampai akhirnya beliau dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 1978 hingga 1983. Ini mendampingi Bapak Soeharto yang jadi presiden kala itu ya. Nah itu dia sobat Bana, lahirnya salah satu tokoh bangsa, Presiden RI ketika Bapak Adam Malik di 22 Juli 1917 di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: Seratus sobat koma lima FM Bahana Radio, sobat Bahana. Kalau apa sih menghadapi sesuatu, kadang-kadang pikiran kita tuh udah ngerasa mentok banget, udah ngerasa bunek gitu istilahnya ya. Nah, kalau udah overload kayak gitu, sobat Bahana, biasanya apa sih yang kamu lakukan? Boleh dong bagi tipsnya di sini, kita tunggu. Bisa di-share nih di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke, sobat Bahana, sejarah hari ini juga diwarnai dengan peristiwa Sarawak yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris ya. Ini tepatnya di 22 Juli 1963. Sarawak ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Nah, Sarawak ini adalah wilayah yang berada di Pulau Kalimantan bagian utara, kemudian bergabung dengan Federasi Malaysia di 16 September 1963 bersama dengan Sabah, Singapura, dan juga Federasi Malaysia. Federasi Malaya gitu. Nah, Sarawak ini merupakan salah satu negara bagian Malaysia, sobat Bahana, yang memiliki kewenangan khusus gitu ya di bidang di bidang pemerintahan, irigasi dan juga yudisial. Sementara ibu kotanya ini ada di kota Kuching gitu. Oke, sobat Bahana, itu dia ya, 22 Juli 1963 Sarawak yang merupakan negara yang sekarang ini menjadi negara bagian dari Malaysia, ini memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Untuk info-info yang lain, pokoknya tetap tunggu di sini di Ngopi Spesial.
5: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana. Parcel Hari Raya ini termasuk gratifikasi. Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menegaskan pemberian parcel kepada aparatur sipil negara atau ASN maupun yang berkaitan dengan jabatan ini termasuk kategori gratifikasi. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arief Waluyo dalam sosialisasi pengendalian gratifikasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas mengatakan kalau ketentuan itu sudah diatur dalam regulasi mengenai gratifikasi. Berarti dikutip dari Viva hari ini Sobat Bana, menurut Arief, KPK juga secara rutin menerbitkan surat edaran pengendalian gratifikasi menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, dan Galungan. Yang menjelaskan pemberian parcel dari mitra kerja kepada ASN atau penyelenggara negara ini tidak diperbolehkan. Sementara pemberian dari rekan kerja hanya bisa dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam pedoman KPK. Arief mengatakan ada kasus ketika parcel dari mitra kerja sudah diterima dan kemudian dilaporkan kepada KPK. Dan dalam kondisi tertentu, barang itu ditetapkan sebagai milik negara sehingga penerima yang ingin memilikinya ini wajib mengganti uang, membayar uang pengganti sesuai dengan ketentuan. Jika penerima tidak ingin memiliki barang itu, Sobat Bana, parcel ini bisa dikembalikan kepada pengirim. Penjelasan itu disampaikan Arief saat menjawab pertanyaan peserta sosialisasi dari kalangan vendor mengenai kemungkinan memberikan bingkisan kepada klien sebagai bentuk menjaga hubungan baik. Sobat Bana, Arief menghimbau seluruh penyedia barang dan jasa ini untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Di BFM Bana Radio, sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi nih untuk menelusuri jejak sejarah gitu ya, peristiwa penting yang terjadi di tanggal 22 Juli. Nah, kira-kira ada apa lagi sobat Bana? Pokoknya tungguin infonya di sini. Lila mau ngingetin dulu nih, silakan bisa kasih tanggapan atau komennya sobat Bana untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Di tentang pikiran kalau udah overthinking, kalau udah overload, udah bunek, udah mentok banget, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa mikir apa-apa lagi, sobat Bana udah penuh gitu ya. Kira-kira apa sih yang kamu lakukan? Boleh dong bagi tipsnya di sini. Mungkin juga lagi dibutuhin loh sama sobat Bana yang lain ya. Jadi silakan ya bisa share di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana, melalui aplikasi Express Radio, di situ ada chat room. Nah, silakan ya bisa tulis di situ gitu. Kalau mau online ngomongin ngobrolin topik hari ini, nanti tungguin di sesi yang kedua ya. Nih, sobat Bana, kita bakal ini melihat lagi nih sobat Bana apa yang terjadi di tanggal apa yang terjadi di tanggal 22 Juli. Nah, ini salah satunya adalah peristiwa 22 Juli ini adalah ini apa namanya? Aduh, sorry banget kalau rada-rada mata suaranya jadi habis. Ini yang terjadi di tanggal 22 Juli ini, Willy Paul sobat Bana yang menjadi orang pertama yang terbang solo sobat Bana keliling dunia. Maksudnya terbang sendirian gitu ya, keliling dunia gitu loh. Ini adalah pilot asal Amerika Serikat sobat Bana, Will Hedermon Post itu nama lengkapnya, mencatat sejarah sebagai orang pertama nih sobat Bana yang berhasil terbang seorang diri mengelilingi dunia. Penerbangan yang berakhir pada 22 Juli 1933 ini diselesaikan dalam waktu 7 hari 19 jam. Nah, keberhasilan itu menjadi tonggak penting ya dalam perkembangan dunia penerbangan. Dan Post ini juga dikenal kontribusinya dalam pengembangan pressure suit atau pakaian bertekanan tinggi sobat Bana, ini yang digunakan untuk penerbangan ya. Nah, ini sejarah mencatat 22 Juli 1933 pilot asal Amerika Serikat Willy Hedermon Post ini berhasil melakukan penerbangan solo, menjadi orang yang pertama kalinya berhasil terbang solo gitu, mengelilingi dunia gitu ya. Dia sendirian saja, dan dia ini juga dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan pakaian bertekanan tinggi seperti itu. Oke. Kira-kira ada apa lagi di sini sobat Bana di ngopi spesial? Ada catatan sejarah apa lagi yang masih kita hadirkan nanti? Tetap dong ya gabung di sini di 104,5 FM Bana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne kuwi.
1: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
3: Sobat Bana, kira-kira komoditas apa ya yang paling laris di Kopdes Merah Putih? Ini yang udah buka sih, karena memang ada beberapa juga yang belum ya. Nah, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih ini melayani transaksi senilai puluhan miliar rupiah loh Sobat Bana, sampai 21 Juli 2026 ya. Dan produk subsidi dan sembako ini tercatat sebagai komoditas yang paling banyak diburu oleh masyarakat. Sobat Bana, total transaksi Kopdes Merah Putih ini dari data sistem informasi manajemen koperasi desa kelurahan SIM Kopdes Merah Putih per 21 Juli 2026 jam 17.47 menit, ini volumenya ada 57.065 transaksi dengan nilai 62,12 miliar rupiah. Nah, angka ini berubah ya seiring berkembangnya atau bertambahnya transaksi harian Kopdes Merah Putih Sobat Bana. Untuk pupuk NPK Ponska ini transaksinya mencapai 15,09 miliar rupiah. Kemudian pupuk urea N46 ini 11,27 miliar. Disusul di peringkat ketiga ada beras medium SPHP 5 kg ini transaksinya mencapai 2,56 miliar. Beras ini mencapai 1,15 miliar dan beras SPHP. Nah, ini mencapai 0,94 miliar rupiah Sobat Bana. Kalau untuk koperasi desa Merah Putih yang sudah terbentuk sendiri ini ada 83.381 unit ya. Ini belum koperasi ini terbentuk, belum seluruhnya memiliki bangunan fisik Sobat Bana. Untuk bangunan fisik yang terverifikasi ini ada 38.854 unit. Ada 17.068 unit yang sudah selesai dibangun. Kemudian 18.315 ini sedang dalam tahap pembangunan. Dan sebanyak 471 ini belum pembangunan gitu. Ya pasti pemerintah ini akan terus memperkuat peran Kopdes Merah Putih sebagai pusat distribusi berbagai barang subsidi kepada masyarakat di tengah-tengah banyaknya kritikan juga gitu ya tentang Kopdes Merah Putih dari masyarakat gitu Sobat Bana. Oke, baik, itu dia komoditas terlaris dan besaran transaksi per 21 Juli di Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih Sobat Bana. Oke, kita bakal ini dulu nih lihat dulu juga 22 Juli ini mencatatkan peristiwa apa lagi nih Sobat Bana di Jakarta. Sobat Bana, bom ini mengguncang Gereja Santa Ana dan HKBP di Jakarta Timur ya. 22 Juli tahun 2001, dua gereja di Jakarta Timur ini Sobat Bana menjadi aksi teror bom. Gereja Santa Ana yang ada di Duren Sawit dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang ada di kawasan Kalimalang. Ledakan gereja di Santa Ana sendiri Sobat Bana ini terjadi saat misa berlangsung, sementara bom lain ini meledak

0: di area parkir HKBP dan peristiwa itu menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Kemudian yang lain ya puluhan orang ini mengalami luka-luka.
1: Ya, dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
0: Terus buat koma 5 FM Bana Radio. Buat Bana jangan kemana-mana. Selepas ini Lila bakal balik lagi nanti di ngopi spesial sesi yang kedua. Kita bakal ngobrolin khusus topik kita hari ini. Jadi yang belum kasih tanggapan atau pendapat, buruan aja gitu ya. Kita ngobrol asik nih nanti tentang kalau pikiran udah overload gitu. Kira-kira apa sih yang kamu lakukan gitu? Tungguin di sini di 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bayana Radio. Sobat Bayana, posisi duduk sidang kabinet ini tidak terkait dengan jabatan. Sobat Bayana, Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKO menegaskan posisi duduk dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berkaitan dengan jabatan ataupun juga wewenang. Tidak berkaitan dengan kedudukan maupun kewenangan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sobat Bayana, pengaturan itu disebut semata-mata dilakukan untuk mendukung efektivitas penyampaian arahan Presiden. Kepala BAKO Muhammad Kodari seperti dikutip dari berita1.com hari ini mengatakan posisi duduk dalam sidang kabinet paripurna mengikuti format taklimat presiden kepada seluruh anggota kabinet, bukan format rapat yang menempatkan presiden dan wakil presiden duduk berdampingan. Sobat Bayana, menurut Kodari, posisi duduk sidang kabinet ini dirancang agar seluruh peserta dapat melihat Presiden Prabowo dengan jelas. Susunan itu juga memudahkan kepala negara melakukan kontak mata dengan para menteri, wakil menteri, dan juga kepala lembaga saat menyampaikan arahannya. Menegaskan, pengaturan itu sama sekali tidak mencerminkan perubahan posisi ataupun kewenangan konstitusional Wakil Presiden Gibran Raka Buming. Dalam sidang itu, Gibran tetap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sebagai peserta sidang Kabinet Paripurna bersama anggota Kabinet Merah Putih lainnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi. Lila masih di sini kan, tepati janji untuk kembali menemani kamu di ngopi spesial. Nah, ini udah masuk di sesi yang kedua ya, sesi terakhir nih sobat Banner untuk edisi hari ini di Rabu 22 Juli. Nah, sobat Banner, ngopi spesial ini tempat untuk berbagi cerita, berbagi pendapat gitu, inspirasi dan mungkin bisa jadi semangat loh buat hari ini gitu ya. Pernah gak sih ngerasa kepalanya tuh rasanya udah penuh banget gitu, mikirin pekerjaan yang menumpuk, tugas-tugas yang belum selesai, notifikasi ponselnya juga terus berbunyi, mungkin urusan keluarga juga menunggu gitu ya. Aduh, banyak banget yang mesti diselesaikan dan rasanya tuh pengen berhenti sebentar karena pikirannya tuh udah bener-bener overload gitu loh sobat mana, sampai-sampai overthinking juga gitu. Nah, pagi ini kita bakal ngobrolin tentang itu ya, yang ini kan jadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Barangkali juga kita sering nih mengalami hal yang kayak gitu ya gak sih. Nah, jika pikiran udah overload sobat Bana, apa sih yang biasanya kamu lakukan? Silakan bagi ceritanya di sini, silakan bagi tipsnya di sini. Bisa, siapa tahu pengalaman kamu tuh bisa menginspirasi sobat Bana yang lain gitu ya. Pokoknya kita tunggu di sini, silakan deh. Bisa di 085634545455, di medsosnya Bana juga bisa, atau di radio official Bana. Ini bisa kamu akses ya. Bisa kamu lihat kalau kamu udah punya aplikasi X-Space Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Seratus sobat koma di BFM Bana Radio, sobat Bana. Bentar, kita ngomongin soal wisata di Jawa Timur yang menjadi ikon tersendiri gitu ya. Wisata Gunung Bromo dulu nih sobat Bana. Mungkin yang belum pernah ke sana penasaran banget sebenarnya apa sih daya tarik dari Gunung Bromo ini. Nah, ini menjadi ikon wisata alam kan di Jawa Timur yang hampir tidak pernah kehilangan pesonanya loh sobat Bana. Setiap musim liburan ataupun juga di akhir pekan gitu ya, kawasan itu tuh selalu dipadati dengan wisatawan dari berbagai daerah sampai mancanegara. Nah, panorama matahari yang terbit ini memang menjadi magnet utama dari Gunung Bromo. Tapi pesona destinasi wisata yang ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini tidak hanya berhenti pada momen matahari muncul atau sunrise aja dari balik pegunungan gitu sobat Bana, tapi juga menawarkan perpaduan landscape pegunungan vulkanik, lautan pasir yang luas, kemudian padang savana hijau, budaya masyarakat Tengger, sampai berbagai aktivitas wisata yang pasti bisa memberikan pengalaman yang berbeda dalam satu perjalanan gitu ya. Jadi gak heran orang tuh memilih kembali ke Gunung Bromo meskipun sudah pernah mengunjungi gitu loh. Nah, kenapa juga selalu ramai dengan para wisatawan sobat Bana? Karena Bromo yang merupakan kawasan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini salah satu kawasan konservasi yang paling penting juga di Indonesia ya. Jadi ini mencakup wilayah Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, sampai Lumajang. Selain menjadi habitat flora dan fauna pegunungan, kawasan Bromo TNBTS ini sobat Bana punya nilai konservasi yang tinggi juga ya. UNESCO ini menetapkan kawasan ini sebagai cagar biosfer sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati, juga pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan yang ada di Bromo gitu sobat Bana. Nah, ada sunrise yang Gunung Bromo ini yang selalu banyak diminati buat dilihat gitu. Ada kawah Gunung Bromo, terus pesona pasir berbisik yang ikonik ya. Ada juga padang savana dan bukit Teletubbies nih yang menjadi daya tariknya. Selain juga ada bukit Widodaren, spot yang masih jarang diketahui sih kalau ini. Terus jembatan kaca Seruni Point ini menjadi ikon baru wisata Bromo sobat Bana ya. Itu dia daya wisata. Jadi kalau mungkin pengen liburan nanti ngerancanain dari jauh-jauh hari boleh lah ya. Kan bisa nabung dulu. Gak perlu jauh-jauh ke luar negeri deh sobat. Apalagi yang kayak kita-kita gini gitu ya. Gak mungkin lah kalau ke luar negeri terjangkau. Nah, di Jawa Timur kan sudah banyak. Salah satunya tadi wisata Bromo ya. Kira-kira sobat Bana, kita balik lagi di Ngopi Spesial untuk topik hari ini. Kalau pikiran udah overload, biasanya apa sih yang kamu lakukan gitu sobat Bana? Nah, ini ya, dalam psikologi kondisi pikiran overload ini sobat Bana sering disebut dengan mental overload, itu istilahnya. Yakni ketika otak ini menerima terlalu banyak informasi dan tuntutan mungkin ya, atau tekanan dalam waktu yang bersamaan sobat Bana, sehingga kemampuan berkonsentrasi dan untuk mengambil keputusan itu jadi ini nih, fokusnya jadi menurun gitu ya. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Sobat Bana, stres yang tidak dikelola dengan baik ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik juga loh, maupun kesehatan mental juga. Terus apa ya, mungkin sulit tidur gitu ya, mudah marah, kelelahan, hingga menurunnya produktivitas juga. Jadi kalau udah ngerasa overload, daripada ntar jadi stres hasilnya nggak baik, ya mending cari jalan keluar bagaimana bisa merefresh lagi, mereset lagi, dan siap untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya lagi gitu loh. Nah, gimana cara kamu kalau udah overload banget nih pikirannya gitu ya? Silakan nih bisa di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visionnya Bahana juga bisa banget di situ ya. Kita bacain dulu aja yang udah masuk nih. Selamat pagi dulu. Pagi dulu dari Riri. Kalau aku lagi banyak pikiran biasanya menyiram tanaman sih. Aku kan hobi banget berkebun, Mbak. Jadi pelampiasannya di situ aja sih, positif kan? Iya, positif banget ya. Hatinya jadi lebih adem ya kalau bisa menekuni apa yang menjadi kesenangannya gitu, berkebun, menyiram bunga, rawatnya gitu. Ini bisa jadi pelampiasan yang positif untuk bisa menghilangkan stres gitu. Kalau Riri ya, makasih deh Riri udah berbagi ceritanya di sini. Yang lain dong, kita masih tungguin di Ngopi Spesial.

0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Aku belum sangat ngarep anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, gimana cara kamu, apa sih biasanya gitu, apa yang kamu lakukan kalau pikiran tuh udah ngerasa penuh banget, overload gitu loh Sobat Bahana. Silakan deh bisa bagi tipsnya di sini, mungkin bisa jadi inspirasi juga nih buat yang lain ya. Nah Sobat Bahana, berbagai survei global ini juga menunjukkan kalau tingkat stres masyarakat dalam beberapa tahun terakhir gitu, penyebabnya sih semakin meningkat gitu ya. Nah penyebabnya bisa beragam nih Sobat Bahana, mulai dari tekanan pekerjaan, kemudian kondisi ekonomi, penggunaan media sosial yang berlebihan, sampai juga dengan berkurangnya waktu untuk beristirahat gitu. Nah, seperti apa sih tanda-tanda pikiran itu udah overload banget Sobat Bahana? Nah, biasanya jadi lebih sulit fokus ya, terus mudah lupa, cepat emosi, sulit tidur, merasa lelah meski tidak banyak aktivitas. Kok tanda-tandanya ada ya di Lila ya? Mungkin juga sama nih di kamu, rasain aja nih Sobat Bahana, sulit fokus, mudah lupa, cepat emosi, sulit tidur, merasa lelah meski gak banyak aktivitas. Nah kalau udah ngerasa gini, nah berarti bisa jadi sih pikiran kamu tuh udah overload gitu loh ya. Tapi kabar baiknya Sobat Bahana, sebenarnya kondisi seperti ini tuh bisa dikurangi sih ya. Caranya juga sederhana aja gitu. Berjalan kaki sebentar, mungkin dengerin musik favorit kamu, mengobrol dengan orang yang kamu percaya, bisa juga beribadah atau meditasi gitu. Mengurangi waktu untuk bermain media sosial. Nih biasanya waktunya banyak banget untuk bermain media sosial, enggak malah seneng, enggak malah bahagia gitu. Kadang-kadang malah tertekan karena jadi insecure gitu kan. Terus bisa juga menulis hal-hal yang sedang dipikirkan agar lebih lebih teratur lagi sih Sobat Bahana gitu, ritmenya lebih teratur gitu. Nah yang penting sih jangan memendam semuanya sendirian, kalau udah gak kuat nanti jadi stres gitu. Jadi kalau ngerasa ada jalan positif nih yang bisa diambil, biasanya ngapain? sekedar ngobrol bareng teman atau melakukan tadi sama Mbak Riri ya, berkebun, menyiram tanaman tuh bisa ngilangin stresnya. Bisa nih dibagi tipsnya di sini sobat Bana, kita masih tunggu. Silakan di-share di 085634545455. Bisa lewat medsosnya Bana. Di chatroom yang ada di radio officialnya Bana bisa tulis juga di situ komennya, nanti kita bakal angkat juga di sini ya. Pagi dulu. Siapa nih yang sudah gabung? Halo Nita. Kalau aku sih udah ngerasa mentok banget ya, curhat aja. Curhatnya gak sama orang lain tapi sama ibu, itu satu-satunya orang yang aku percaya. Kadang bukan butuh solusi sih, cuman butuh didengerin saja. Ya, kadang-kadang cuman pengen tempat untuk yang bisa mau dengerin aja sih. Gak perlu solusi, gak perlu yang gimana-gimana, cuman didengerin aja rasanya udah plong gitu ya. Terima kasih Mbak Nita. Halo juga saat pagi Adi. Kalau aku biasanya matiin dulu deh semua media sosial beberapa jam, kadang-kadang juga sampai seharian gitu. Ternyata ini lumayan juga loh, bikin kepala pikirannya tuh jadi lebih tenang, gak terusik sama notif-notif di HP, gak tergoda dan gak terganggu kalau melihat atau scroll media sosial yang kita ternyata belum bisa meraihnya atau merasakannya. Nah ini pokoknya bebas dari semua itu, kayaknya benar-benar deh pikirannya bisa tenang gitu. Itu tipsnya Adi. Makasih ya Adi. Halo juga Bulsu Lastri. Kalau saya sih biasanya mengaji Mbak setelah subuh. Wow, good banget nih. Hati terasa lebih damai dan pikiran tuh lebih jernih. Apapun masalahnya kalau udah menghadap sama Tuhan terus mengaji gitu, rasanya damai gitu. Ini dia tipsnya dari Bu Sulastri, dan mungkin memang ini bisa jadi salah satu jalan yang ngerasa mentok banget, kemana-mana gak bisa. Nah ini sobat Bana, ini yang paling utama nih, mengadu sama Tuhan gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Spesial.
8: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: News.
1: Sobat Bana, Densus 88 tangkap teroris di Lampung terkait propaganda di media sosial. Sobat Bana, Tasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang terduga teroris di wilayah Lampung pada Senin 20 Juli lalu. Penangkapan itu merupakan bagian dari upaya aparat dalam menindak penyebaran paham radikalisme dan terorisme, khususnya yang berkembang melalui platform digital. Berbicara Densus 88 Anti Teror Polri, yakni Kombes Polisi Maindra Eka Wardana, seperti dikutip dari Kompas.com hari ini mengatakan, terduga yang diamankan itu berinisial H. Penindakan dilakukan setelah aparat melakukan penyelidikan mendalam terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan propaganda dan rekrutmen jaringan teror. Sobat Bana, tindakan itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum berdasarkan hasil penyidikan mendalam terhadap adanya aktivitas propaganda, rekrutmen, dan penghasutan melalui platform media sosial. Maindra menjelaskan penangkapan dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyebaran konten yang mengandung narasi radikalisme dan terorisme. Materi itu tidak hanya bersifat ideologis sobat Bana, tetapi juga memuat pembenaran terhadap tindakan kekerasan. Menurutnya, aktivitas itu dinilai berpotensi membahayakan masyarakat karena bisa mempengaruhi individu lain untuk terpapar paham ekstremisme. Demikian sobat Bana Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: FM Bahana Radio, Sobat Bahana, Kiran, kalau lagi penuh banget gitu ya, kalau lagi jenuh, kalau udah benar-benar nggak bisa mikir apa-apa lagi, nah ini butuh penyaluran yang positif dong ya, jangan yang negatif gitu. Nah, gimana sih cara kamu, apa yang biasanya kamu lakukan ketika pikiran kamu tuh benar-benar udah overload, Sobat Bahana? Ya, ternyata memang setiap orang tuh punya cara masing-masing ya untuk mengisi ulang energinya gitu loh. Yang penting jangan sampai memaksakan diri terus-menerus bekerja tanpa memberikan kesempatan buat pikiran kita itu beristirahat. Tubuh juga perlu istirahat. Mental ini mesti dipikirin juga gitu ya. Nah, silakan mungkin yang mau berbagi tipsnya, gimana caranya, apa yang bisa dilakukan gitu kalau pikiran udah benar-benar udah bunak, udah mentok gitu, udah penuh gitu ya. Mungkin ada yang lebih memilih menyendiri atau mencari teman bercerita, sama tadi ada yang ceritanya sama ibu gitu. Terus kegiatan yang paling ampuh itu bisa membuat hatinya jadi kembali tenang, tadi Mbak Riri katanya menyiram bunga, berkebun ya. Nah, Sobat Bahana mungkin bisa cerita juga siapa nih yang pertama kali biasanya kamu hubungin kalau lagi banyak pikiran gitu. Yang udah masuk dulu aja, terima kasih nih, selamat pagi. Pagi dari Mbak Sofi ya. Mbak Sofi, makasih banget. Kalau aku biasanya tidur sih, harus tidur gitu. Kalau pikirannya udah benar-benar bunak, aku harus tidur. Jadi ntar kalau udah istirahat, benar-benar tidurnya tuh semau aku, mau bangun jam berapa, asalkan udah sholat katanya gitu. Nanti pikirannya pasti lebih fresh lagi dan siap untuk mencari jalan keluar. Oke, tapi kadang-kadang kalau banyak pikiran ada juga yang gak bisa tidur loh, Mbak. Mungkin yang lain mengalami seperti itu, bisa nih bagi tipsnya di sini ya. Oke deh, yang lain juga masih kita tunggu dong. Silakan, ini masih ada waktu 17 menit lagi di Ngopi Spesial pagi ini di edisi Rabu 22 Juli.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu.

0: dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bana? Kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Tajuk Bana. Sobat Bana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bana, tidak terasa, perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bana. Sampai jumpa di program-program Radio Bana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Dari obrolan pagi hari ini, beberapa tadi yang udah kasih tanggapannya juga ya. Kalau kita bisa belajar, kalau kita udah ngerasa lelah dan penuh pikiran, itu hal yang lelah dan penuh pikiran itu menjadi sesuatu yang manusiawi sih, hal yang manusiawi gitu. Yang terpenting adalah kita bisa mengenali batas kemampuan diri dan juga memberikan waktu untuk beristirahat buat diri kita gitu loh ya. Ingat, istirahat itu bukan berarti menyerah, Sobat Bahana. Justru kalau udah istirahat, pikirannya bisa tenang. Nah, dengan pikiran yang lebih tenang, kita bisa kembali menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih siap lagi gitu kan. Nih, Sobat Bahana, ini ya, apa namanya, diingat istirahat itu penting banget gitu. Dan jangan sampai tidak menikmati istirahatnya. Terima kasih nih yang sudah berbagi ceritanya pagi hari ini. Semoga hari ini selalu diwarnai dengan kebahagiaan, kesehatan, semangat, dan juga hati yang lebih ringan lagi. Dari Tunojo 119 Ngawi, Sobat Bahana Lila pamit ya dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Rabu 22 Juli. Terima kasih yang sudah gabung, yang belum sempat

nanti bisa deh gabung di Ngopi Bahana, di Ngopi Santai, ataupun juga di Ngopi Senja. Dan terima kasih juga yang sudah berbagi tanggapannya, yang udah gabung saja di sini menikmati gitu. Semuanya diharapkan hari ini menjadi hari yang terbaik gitu ya. Hari yang lebih baik dari hari kemarin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
13: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
14: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
15: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu, 22 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo dijadwalkan bakal memulai pengerukan sedimentasi di Waduk Gundang pada Agustus 2026 mendatang. Langkah strategis ini diambil guna mengembalikan kapasitas tampung air yang terus menyusut akibat akumulasi lumpur endapan. Bupati Lamongan Yuron Effendi menjelaskan, saat meninjau langsung pemasangan alat dredging pada Senin 20 Juli 2026, bahwa kapasitas tampung waduk saat ini menyusut drastis menjadi tersisa sekitar 19,7 juta meter kubik dari volume awal yang mencapai 25 juta meter kubik. Penurunan debit air ini berdampak langsung pada pasokan irigasi bagi 10.500 hektar lahan pertanian sawah yang tersebar di 5 wilayah, yakni Kecamatan Sugiyo, Sukodadi, Turi, Kembang Bau, dan Lamongan.
2: Di Waduk Gundang ini ada kegiatan yang sangat penting sekali bagi kelangsungan Waduk Gundang ini dalam mengairi sekitar 10.000 hektar areal persawahan yang diairi dari Waduk Gundang ini. Hari ini kegiatannya berupa pengerukan sedimentasi yang diupayakan untuk bisa mengembalikan kapasitas Waduk Gundang ini yang semula 25 juta kubik dan sekarang fungsinya tinggal 19,7 juta kubik.
1: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Erwin Sulistia Pambudi mengonfirmasi bahwa pengerukan berkala ini menjadi momen perdana penggunaan metode dredging pengerukan mekanisme agar pembersihan sedimentasi berjalan jauh lebih efektif secara bertahap. Rencana pemeliharaan infrastruktur air ini disambut sangat positif oleh Ketua Himpunan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Waduk Gundang, Ramijo, karena kepastian ketersediaan pasokan air pada musim tanam 1 hingga 3 akan meningkat signifikan. Selain menjaga produktivitas padi sebagai sektor unggulan daerah, revitalisasi ini sekaligus menghemat biaya operasional para petani lokal yang selama ini terpaksa bergantung pada pasokan air berbiaya tinggi dari kawasan Bengawan Jero. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Raga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. SPMB Magetan 2026, pendaftar SD 4.158 anak dan SMP 5.384 siswa. Disdik minta orang tua manfaatkan sisa kuota. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat jumlah peserta didik baru jenjang SMP Negeri pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mencapai 5.384 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 5.220 siswa yang diterima melalui sistem pendaftaran online dan 164 siswa tambahan yang mendaftar setelah pelaksanaan SPMB daring berakhir. Kepala Didik Pora Magetan Suwardi mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan secara daring melalui 4 jalur, yakni afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Yang menjelaskan daya tampung SMP Negeri di Kabupaten Magetan tahun ini mencapai 6.100 kursi, dengan demikian masih terdapat sisa kuota di sejumlah sekolah yang belum terpenuhi. Menurut Suwardi, Didik Pora meminta seluruh satuan pendidikan penerima pendaftar siswa yang belum memperoleh sekolah melalui jalur online selama ini masih tersedia kuota.
4: Pagu yang ada untuk tingkat SMP 6.100 sekian, sehingga masih ada kekurangan dari pagu yang kita tetapkan. Buat anak-anak yang kemarin belum mendapatkan sekolahan waktu pakai online, belum mendapatkan sekolahan, maka kami sarankan, kami arahkan kepada orang calon orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang notabene pagunya belum tercukupi.
3: Sementara itu pada jenjang SD, Didik Pura mencatat sebanyak 4.158 calon siswa kelas 1 telah mendaftar melalui sistem online. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pendaftaran langsung di sekolah masih berlangsung bagi wilayah yang kuotanya belum terpenuhi.
4: Untuk kelas 1 ada 4.158. Nah, kami beri kesempatan kepada calon orang tua murid yang belum ikut online, anaknya belum punya sekolahan, kami ikut misalnya untuk mendaftar. Mendaftarkan ke sekolah-sekolah yang pagunya belum mencukupi.
3: Suwati menyebut tren jumlah peserta didik baru di Magetan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dia juga memastikan tidak ada lagi SD negeri di Magetan yang sama sekali tidak memperoleh murid baru pada tahun ajaran ini. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Motor oling, hantam beton, pelajar Ngawi meninggal dunia di tempat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang pelajar Madrasah Aliyah Negeri atau MAN2 Ngawi meregang nyawa setelah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Ngawi Jogorogo, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Korban diduga kehilangan kendali saat dalam perjalanan pulang usai mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Peristiwa nahas tersebut terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman terlihat sepeda motor melaju dari arah utara menuju selatan. Tak lama kemudian, kendaraan mendadak bergoyang ke sisi kiri, menghantam pembatas beton di tepi jalan lalu terjun ke parit. Korban diketahui bernama Muhammad Ramadhani, 17 tahun, siswa kelas 11 MAN2 Ngawi, asal Desa Teguhan, Kecamatan Paron. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka fatal di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, teman korban yang turut berada di atas sepeda motor, Fahmi Arifuddin, 16 tahun, mengalami luka berat. Warga yang datang memberikan pertolongan segera mengevakuasi korban ke RS Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Warga sekitar guru menunturkan kecelakaan terjadi begitu cepat tanpa melibatkan kendaraan lain.
6: Naik sepeda motor ya? Berapa orang?
7: Dua orang.
6: Kok bisa sampai nabrak tadi, gimana ceritanya?
7: Kemungkinan ya, pastinya bukan saya soalnya. Yang informasi dari Bapak Sopo Mobile yang ngarit, itu katanya kenceng, dari sebelah sana juga kenceng. Melaju kena nabrak cor-coran itu, tembok itu.
6: Terperosok lalu nabrak gitu.
7: Orang yang kemungkinan bentur tembok nih,
6: terus
7: dia turun
6: di bawah. Ini kelas 11. Ini tadi acaranya apa di sekolah ini tadi?
7: Acaranya itu jadi perkemahan Jumat Sabtu. Setiap tahun yang diadakan di MAN2 untuk pramuka, kegiatan pramukanya itu.
6: Jadi ini tadi mau pulang gitu?
7: Mau pulang. Jadi anaknya ini termasuk senior. Ya, yang lelah sebelumnya sudah pulang.
5: Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah Muhammad Ramadhani dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Sementara itu, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa pelajar tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
8: Kembalikan kapasitas air pertanian, Pemkab Lamongan dan BBWS Bengawan Solo, keruk, sedimentasi, waduk gondang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pemerintah Kabupaten Lamongan pada perayaan puncak Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan, Selasa 21 Juli kemarin. Ya, Bupati Lamongan Yuronur Effendi atau Pak Yes resmi menerima penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono. Prestasi ini tentu tidak lepas dari pergerakan positif 1.868 koperasi aktif di Lamongan yang sukses mencetak pendapatan jasa hingga Rp814 miliar. Pak Yes menegaskan, pesatnya kemajuan koperasi dan UMKM ini berkontribusi besar menyumbang pertumbuhan ekonomi Lamongan yang meroket di angka 10,79% pada awal tahun ini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
8: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

0: テレビヘピアベイルコ이렇게까지 웃어야 되나요? 이거는 쿠키로 들어가자요. 이거는 마지막 쿠키로.
1: 처음부터 끝까지 본 사람으로서 진짜. 내가 이렇게 찍는 거야 정말.
2: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
8: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru! Legendaris Jepang, atau chicken ramen. Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata. Yes, yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempuranya.
9: Radio Informasi dan Hiburan.

good morning Sobat Bahana. Welcome back to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Apa kabarnya nih Sobat Bahana? Semoga kalian semua lagi dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas hari ini. I am Nabila and I'll be your friend for the next 2 hours. Sobat Bahana, pagi ini aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kita rasakan semua. Have you ever felt tired not because of your body but because of your mind? Rasanya badan masih baik-baik aja tapi kepala penuh banget. Mau tidur kepikiran tugas, lagi makan kepikiran kerjaan, lagi kumpul sama temen, tiba-tiba ingat masalah yang lagi kita alami gitu. Kalau pernah merasakan itu, tenang aja, you're definitely not alone. Makanya tema kita pagi ini adalah overthinking atau overloaded, menjaga pikiran tetap sehat. Menurutku tema ini relate banget terutama buat kehidupan kita di zaman sekarang. Everything moves so fast. Kita dituntut untuk produktif, harus cepat belajar hal baru, harus bisa membagi waktu, dan kadang tanpa sadar kita juga membandingkan diri dengan kebiasaan orang lain. Akhirnya kepala kita seperti gak pernah benar-benar istirahat. Kadang kita bilang, aku lagi overthinking. Tapi sebenarnya, apakah benar-benar overthinking? Atau jangan-jangan pikiran kita memang sedang terlalu penuh karena terlalu banyak hal yang harus dipikirkan dalam waktu yang bersamaan. That's why today we're going to talk about this together. Tapi sebelum kita lanjut, Nabila pengen ngajak Sobat Bahana untuk berbagi cerita nih. What do you usually do when your mind feels too full? Apakah kalian memilih untuk tidur, mendengarkan musik, atau bahkan menulisnya di jurnal? Bila pengen kalian untuk berbagi cerita kalian juga, jadi jangan malu-malu untuk kirim opini dan cerita kalian di WhatsApp Bahana di 0856345445 atau bisa juga di sosmed Bahana. Stay tuned with Nabila.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

Welcome back Sobat Bahana to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Bareng aku lagi, Nabila. Halo Sobat Bahana, tadi kita sempat bahas ya tentang overthinking. Menurut Nabila nih, ada satu hal yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kadang kita mengira semua yang ada di kepala kita harus segera diselesaikan. Semua masalah datang dalam waktu yang bersamaan. Sometimes we are not overthinking. We are simply carrying too many things at once. Misalnya, seorang mahasiswa yang sedang memikirkan tugas kuliah, organisasi, nilai, masa depan, dan keuangan dalam waktu yang bersamaan. Atau seorang pekerja yang harus mengejar deadline, memikirkan keluarga, masa depan di saat yang bersamaan. Kalau dipikir-pikir, wajar nggak sih kalau kita akhirnya merasa kepala kita terlalu penuh? We spend so much I'm worrying about tomorrow that we forgot to enjoy today. Padahal kalau kita berhenti sejenak dan melihat keadaan sekarang, mungkin semuanya tidak seburuk itu. Memang tidak semua masalah bisa langsung selesai, tapi bukan berarti kita harus memikul semuanya secara bersamaan, bukan? Kalau badan capek, kita tahu harus istirahat. Tapi kalau pikiran capek, kadang kita justru memaksa diri untuk terus berjalan. Maybe what our mind needs is not more pressure, but more kindness. Lebih banyak waktu untuk beristirahat, lebih banyak ruang untuk menerima bahwa kita juga manusia biasa loh, yang boleh lelah. Dari yang paling penting berhenti. Dan yang paling penting, berhenti merasa harus selalu sempurna. Nah, Sobat Bahana, aku penasaran nih. When your mind feels heavy, what is the first thing you usually do? Apakah kalian akan memilih untuk tidur lebih lama, mendengarkan lagu, ataukah berlibur, atau bahkan hangout dengan teman-teman kalian, atau malah berdiam diri sendirian nih? Yuk share cerita Sobat Bahana di WhatsApp Bahana FM di 085634545. Tetap bareng Nabila.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Sobat Bahana, pernah gak sih kalian lagi rebahan malam-malam, udah matiin lampu kamar, udah siap nih mau tidur, badan juga capek banget, tapi justru pikiran malah kemana-mana. Tiba-tiba inget tugas yang belum selesai, chat yang belum dibalas, pekerjaan besok, atau bahkan kejadian beberapa tahun lalu yang sebenarnya sudah lewat. It's funny, isn't it? Semakin kita ingin berhenti memikirkan sesuatu, kadang justru pikiran kita datang terus-menerus. Sometimes life is uncertain, and that's okay. Kita memang gak bisa mengontrol semua hal yang terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Dan menurut Nabila, itu jauh lebih penting daripada memikirkan semua hal. Nabila pernah dengar sebuah kalimat yang menurut Nabila sederhana tapi bermakna. You don't have to solve every problem today. Gak semua masalah harus selesai hari ini. Ada hal yang memang butuh waktu. Ada jawaban yang baru kita temukan setelah kita berhenti memaksa diri untuk memikirkannya. Makanya, kalau pikiran mulai terasa penuh, mungkin kita gak selalu butuh solusi secepat mungkin. Kadang kita cuma butuh berhenti sebentar, tarik napas, jalan sebentar di luar rumah, mendengarkan lagu favorit, menonton film favorit, atau sekedar menikmati

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena

0: Air Tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, sekarang kita bakal bacain pesan yang masuk di nomor Bahana nih. Aku mulai dengan pesan yang nomor pertama ya. Yang pertama ada pesan dari Kak Rani. Kak Rani menulis, "Kak, kalau pikiranku lagi penuh, biasanya aku milih jalan sore. Sambil dengerin lagu, gak selalu langsung bikin masalah selesai, tapi setidaknya setelah itu rasanya lebih lega dan pikiranku lebih tenang." Thank you Kak Rani sudah berbagi cerita dengan Nabila hari ini. Kadang kita memang terlalu fokus mencari solusi, padahal yang kita butuhkan bukan solusi yang secepatnya, tapi kesempatan untuk menenangkan diri dulu. Sometimes we don't need to fix everything immediately. Lanjut, ada juga pesan dari Mas Tio di Watu Alang. Mas Tio bilang, "Kalau saya lagi overthinking, biasanya saya pilih olahraga, entah lari atau main futsal sama teman-teman. Soalnya kalau badan capek habis olahraga, pikiran juga jadi lebih ringan." Nah, ini juga menarik banget pendapatnya Mas Tio. Terima kasih. Banyak orang yang mengira olahraga cuman bikin kesehatan, buat kesehatan fisik aja. Padahal sebenarnya olahraga juga bisa membantu kesehatan mental. When we move our body, sometimes our mind feels lighter too. Kita jadi punya kesempatan untuk melepaskan stres yang selama ini dipendam. Jadi dari dua cerita tadi, kita bisa belajar Sobat Bahana kalau setiap orang punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya dan juga untuk menjaga pikirannya tetap sehat. Nah, Sobat Bahana, kalau kalian sendiri gimana? What do you do when your mind feels too full to hide? Untuk masih bisa banget kirim pendapat dan cerita kalian di nomor Bahana 085 463 45 45 45. Stay tuned with Nabila.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Welcome back Sobat Bahana, you're still with me Nabila di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, ternyata Sobat Bahana, ada Sobat Bahana yang telepon lewat WhatsApp Bahana nih. Okay, sebentar. Halo Kak.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa dan di mana?
1: Halo Kak Nabila. Aku Jessica dari Jagoroge.
0: Halo Kak, apa kabar? Thank you ya udah telepon Bahana pagi ini.
1: Ya.
0: Nah, kita lagi ngobrolin tentang overthinking dan pikiran yang lagi penuh nih Kak. Aku mau tanya ke Jessica ya. Kalau kakak lagi banyak pikiran, biasanya apa sih yang dilakukan supaya lebih tenang?
1: Kalau aku lagi overthinking atau kayak pikiran penuh, biasanya sih aku suka jalan-jalan santai gitu di sekitar rumah. Mungkin sambil dengerin musik kesukaan aku juga, Kak. Juga kadang suka me-time ke tempat yang aku suka, terus beli makanan favorit aku. Penting nggak sering-sering buka gadget aja sih, biar pikiran lebih tenang dan menikmatin quality time aku.
0: Oke, aku setuju banget dengan pendapat Kak Jessica nih. Kadang memang kita butuh melakukan hal-hal sederhana untuk menenangkan diri dulu. Kita harus langsung menyelesaikan semua masalah. Yang penting pikiran kita bisa lebih tenang. Aku mau tanya satu hal lagi nih Kak. Kalau lagi butuh teman cerita, biasanya siapa sih orang pertama yang kakak hubungi nih?
1: Orang pertama yang aku hubungi sih biasanya sahabat dekat aku Kak. Ya pastinya cerita apa yang lagi aku rasain, dan emang dia yang aku butuhin kalau lagi butuh untuk teman ngobrol.
0: Berarti orang itu memang sangat penting ya untuk hidup kakak. Menurut Nabila nih kak, punya seseorang yang bisa dipercaya untuk tempat cerita itu memang penting banget. Kadang kita gak butuh solusi, cuma butuh didengar, benar gak sih kak?
1: Ya benar.
0: Nah, okay, Kak lanjut. Sebelum kita tutup teleponnya, boleh kasih satu pesan untuk Sobat Bahana nih yang mungkin hari ini sedang overthinking atau merasa pikirannya lagi penuh?
1: Buat Sobat Bahana yang lagi overthinking, ingat ya, kalau kalian tuh nggak harus menyelesaikan atau pikirin semuanya hari ini dan harus tuntas hari ini. Kadang kita tuh juga perlu untuk istirahat sejenak, tapi bukan berarti kita menyerah dari semua hal itu. Terus juga harus memberi ruang buat diri kita untuk pelan-pelan bernafas dan bisa manage semua pikiran-pikiran yang mungkin itu mengganggu kita.
0: Oke, okay. Thank you banget ya Kak untuk pesannya. Semoga bisa didengar juga sama Sobat Bahana yang sedang membutuhkan. Thank you sudah menelpon dan ikut ngobrol bersama Nabila pagi ini. Have a nice day Kak.
1: Ya, terima kasih Kak.
0: Nah, Sobat Bahana, dari obrolan kita hari ini, kita bisa belajar kalau saat pikiran sedang penuh, kita nggak harus terus-menerus menghindari semuanya, menghadapi dan menghindari semuanya sendirian. Sometimes talking to someone we trust can make things feel a little easier. Jadi, jangan lupa jaga diri dari dan kasih waktu untuk diri sendiri dan juga berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Sobat Bahana, stay tune bareng Nabila di hanya di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: little kindness. You are doing better than you think. Once again, thank you for all the message and stories you share with Nabil. Today, I'm so happy that we can have this little conversation together. Have a beautiful day, everyone. See you next time, only on 104.5 FM Bahana Radio. I'm Nabila signing off. Bye-bye, Sobat Bahana.
1: Bunda?
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya, ini tapi galau. Sisa 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumatyo, datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
9: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu, 22 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo dijadwalkan bakal memulai pengerukan sedimentasi di Waduk Gundang pada Agustus 2026 mendatang. Langkah strategis ini diambil guna mengembalikan kapasitas tampung air yang terus menyusut akibat akumulasi lumpur endapan. Bupati Lamongan Yuron Effendi menjelaskan, saat meninjau langsung pemasangan alat dredging pada Senin 20 Juli 2026, bahwa kapasitas tampung waduk saat ini menyusut drastis menjadi tersisa sekitar 19,7 juta meter kubik dari volume awal yang mencapai 25 juta meter kubik. Penurunan debit air ini berdampak langsung pada pasokan irigasi bagi 10.500 hektar lahan pertanian sawah yang tersebar di 5 wilayah, yakni Kecamatan Sugiyo, Sukodadi, Turi, Kembang Bau, dan Lamongan.
2: Di Waduk Gondang ini ada kegiatan yang sangat penting sekali bagi kelangsungan Waduk Gondang ini dalam mengairi sekitar 10.000 hektar areal persawahan yang diairi dari Waduk Gondang ini. Hari ini kegiatannya berupa pengerukan sedimentasi yang diupayakan untuk bisa mengembalikan kapasitas Waduk Gondang ini yang semula 25 juta kubik dan sekarang fungsinya tinggal 19,7 juta kubik.
1: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Erwin Sulistia Pambudi mengonfirmasi bahwa pengerukan berkala ini menjadi momen perdana penggunaan metode dredging pengerukan mekanisme agar pembersihan sedimentasi berjalan jauh lebih efektif secara bertahap. Rencana pemeliharaan infrastruktur air ini disambut sangat positif oleh Ketua Himpunan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Waduk Gondang, Ramijo, karena kepastian ketersediaan pasokan air pada musim tanam 1 hingga 3 akan meningkat signifikan. Selain menjaga produktivitas padi sebagai sektor unggulan daerah, revitalisasi ini sekaligus menghemat biaya operasional para petani lokal yang selama ini terpaksa bergantung pada pasokan air berbiaya tinggi dari kawasan Bengawan Jero. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Raga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. SPMB Magetan 2026, pendaftar SD 4.158 anak dan SMP 5.384 siswa. Disdik minta orang tua manfaatkan sisa kuota. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Suat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat jumlah peserta didik baru jenjang SMP Negeri pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mencapai 5.384 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 5.220 siswa yang diterima melalui sistem pendaftaran online dan 164 siswa tambahan yang mendaftar setelah pelaksanaan SPMB daring berakhir. Kepala Didik Pora Magetan Suwardi mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan secara daring melalui 4 jalur, yakni afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Yang menjelaskan daya tampung SMP Negeri di Kabupaten Magetan tahun ini mencapai 6.100 kursi, dengan demikian masih terdapat sisa kuota di sejumlah sekolah yang belum terpenuhi. Menurut Suwardi, Dindikpora meminta seluruh satuan pendidikan penerima pendaftar siswa yang belum memperoleh sekolah melalui jalur online selama ini masih tersedia kuota.
4: Paku yang ada untuk tingkat SMP 6.100. Ya, sehingga masih ada kekurangan dari paku yang kita tetapkan. Buat anak-anak yang kemarin belum mendapatkan sekolahan waktu pakai online, belum mendapatkan sekolahan, maka kami sarankan, kami arahkan kepada orang calon orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang notabene pakunya belum tercukupi.
3: Sementara itu pada jenjang SD, Didik Pura mencatat sebanyak 4.158 calon siswa kelas 1 telah mendaftar melalui sistem online. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pendaftaran langsung di sekolah masih berlangsung bagi wilayah yang kuotanya belum terpenuhi.
4: Untuk kelas 1 ada 4.158. Nah, kami beri kesempatan kepada calon orang tua murid yang belum ikut online, anaknya belum punya sekolahan, kami ikut senang-senangnya untuk mendaftar. Mendaftarkan ke sekolah-sekolah yang pagunya belum mencukupi.
3: Suwati menyebut tren jumlah peserta didik baru di Magetan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dia juga memastikan tidak ada lagi SD negeri di Magetan yang sama sekali tidak memperoleh murid baru pada tahun ajaran ini. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Motor oling, hantam beton, pelajar Ngawi meninggal dunia di tempat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang pelajar Madrasah Aliyah Negeri atau Mandua Ngawi meregang nyawa setelah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Ngawi Jogorogo, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Korban diduga kehilangan kendali saat dalam perjalanan pulang usai mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Peristiwa nahas tersebut terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman terlihat sepeda motor melaju dari arah utara menuju selatan. Tak lama kemudian, kendaraan mendadak bergoyang ke sisi kiri, menghantam pembatas beton di tepi jalan lalu terjun ke parit. Korban diketahui bernama Muhammad Ramadhani, 17 tahun, siswa kelas 11 Mandua Ngawi, asal Desa Teguhan, Kecamatan Paron. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka fatal di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, teman korban yang turut berada di atas sepeda motor, Fahmi Arifuddin, 16 tahun, mengalami luka berat. Warga yang datang memberikan pertolongan segera mengevakuasi korban ke RS Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Warga sekitar, guru, menunturkan kecelakaan terjadi begitu cepat tanpa melibatkan kendaraan lain.
6: Naik sepeda motor ya? Berapa orang?
7: Dua orang.
6: Kok bisa sampai nabrak tadi gimana ceritanya?
7: Kemungkinan ya, saksinya bukan saya soalnya. Yang informasi dari Bapak Sopo Mobile yang ngarit, itu katanya kencang dari sebelah sana juga kencang. Melaju kencang atau nabrak apa itu, kemungkinan apa itu, cor-coran itu, tembok itu.
6: Terperosok lalu nabrak gitu.
7: Orangnya kemungkinan bentur tembok gitu. Terus dia turun
6: ke bawah. Kelas 11. Ini tadi acaranya apa di sekolah ini tadi?
7: Acaranya itu per bisa jadi perkemahan cuma satu. Setiap tahun yang diadakan di Mandua untuk pramuka, kegiatan pramukanya itu.
6: Jadi ini tadi mau pulang gitu?
7: Mau pulang. Jadi anaknya ini termasuk senior. Ya. Yang kelas 10-nya sudah pulang.
5: Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah Muhammad Ramadhani dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Sementara itu, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa pelajar tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
8: Kembalikan kapasitas air pertanian, Pemkab Lamongan dan BBWS Bengawan Solo, keruk, sedimentasi, waduk gondang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pemerintah Kabupaten Lamongan pada perayaan puncak Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan, Selasa 21 Juli kemarin. Ya, Bupati Lamongan Yuronur Effendi atau Pak Yes resmi menerima penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. prestasi ini tentu tidak lepas dari pergerakan positif 1.868 koperasi aktif di Lamongan yang sukses mencetak pendapatan jasa hingga 814 miliar rupiah. Pak Yes menegaskan, pesatnya kemajuan koperasi dan UMKM ini berkontribusi besar menyumbang pertumbuhan ekonomi Lamongan yang meroket di angka 10,79% pada awal tahun ini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
8: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana, apa kabar? Di siang hari ini suasana di siang hari yang begitu panas ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat di siang hari ini ya. Nah Sobat Bana, kalau pikiranmu sudah bundek alias mentok, apa dia yang biasanya kamu lakuin ya? Itu ngopininya ya, masih bareng Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini juga ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Ini yang butuh modal, yang mau kredit ya, khususnya buat UMKM ya, silakan saja langsung datang di Bank UMKM Jawa Timur ya. Kalau di Cabang Ngawi itu Jalan S Parman, jadi depannya PDAM ya. Nah, ini ada empat macam kredit untuk modal, untuk semua usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kalau pikiranmu sudah bundek alias mentok, apa nih yang biasanya kamu lakuin ya? Di tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bana semuanya di siang hari ini. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini adalah bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 08563454545 ya. Selamat siang semuanya. Di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat. Nah, sebetulnya semuanya topik kita hari ini ya, topik kita atau opininya. Kalau pikiranmu sudah bunuh kalas mentok, apa yang biasanya kamu lakuin ya? Sudah gabung, terima kasih banget tadi gabung di ajang Bibana. Ada Mas Danu ya. Biasanya bilang ke diri sendiri istirahat dulu bukan berarti menyerah ya. Terima kasih banget. Dari Mbak Yuni ini ya, mengingatkan diri sendiri kalau nggak semua masalah harus selesai hari ini. Dari Pak Indra di Mantingan, naik motor keliling sebentar sambil dengerin playlist favorit. Terima kasih banget ya Putri yang ada di Ngawi. Untuk orang terdekat ternyata bisa bikin hati lebih tenang ya. Mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Masih di aja Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bana. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kacu Koroko Jalan Mojopahit 45. Telepon 731-412. Kantor Kasine Jalan Raya Sine 31. Telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau. Teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerampi Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan Fikih Sutono Geneng Ngawi. Telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang semuanya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi nikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati makan siang ya, hanya makan siang ini ya di siang hari ini. Makan siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Dan tentu saja di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga.

Yang mungkin juga di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya, selamat siang semuanya ya. Nah, topik kita hari ini temanya overthinking atau overload ya, menjaga pikiran tetap sehat. Gimana gitu ya, apa yang kalian lakukan ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Motor oleng hantam beton, pelajar Ngawi meninggal dunia di tempat. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, seorang pelajar Madrasah Aliyah Negeri atau Mandua Ngawi meregang nyawa setelah sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Ngawi Jogorogo, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Korban diduga kehilangan kendali saat dalam perjalanan pulang usai mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Peristiwa nahas tersebut terekam kamera CCTV milik warga. Dalam rekaman terlihat sepeda motor melaju dari arah utara menuju selatan. Tak lama kemudian, kendaraan mendadak bergoyang ke sisi kiri, menghantam pembatas beton di tepi jalan lalu terjun ke parit. Korban diketahui bernama Muhammad Ramadhani, 17 tahun, siswa kelas 11 Mandua Ngawi, asal Desa Teguhan, Kecamatan Paron. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka fatal di bagian kepala hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, teman korban yang turut berada di atas sepeda motor, Fahmi Arifuddin, 16 tahun, mengalami luka berat. Warga yang datang memberikan pertolongan segera mengevakuasi korban ke RS Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Warga sekitar guruh menunturkan kecelakaan terjadi begitu cepat tanpa melibatkan kendaraan lain.
2: Naik sepeda motor ya? Berapa orang?
3: Dua orang.
2: Kok bisa sampai nabrak tadi gimana ceritanya?
3: Kemungkinan enggak. Ya, saksinya bukan saya soalnya. Yang informasi dari Bapak siapa Bapak yang ngarit, itu katanya kenceng, dari sebelah sana sudah kenceng. Melaju kencang atau nabrak apa itu, kemungkinan apa itu, cor-coran itu, tembok itu.
2: Terperosok lalu nabrak gitu.
3: Orangnya kemungkinan bentur tembok nih, terus dia turun ke bawah. Ini kelas 11 ya?
2: Kelas 11. Ini tadi acaranya apa di sekolah ini tadi?
3: Acaranya itu per Jusa, jadi perkemahan Jumat 1. Setiap tahun yang diadakan di Mandua untuk pramuka, kegiatan pramukanya itu.
2: Jadi ini ya, tadi mau pulang gitu?
3: Mau pulang. Jadi anaknya ini termasuk senior. Ya, yang sebelumnya sudah pulang.
1: Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah Muhammad Ramadhani dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani visum. Sementara itu, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa pelajar tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, motor oleng hantam beton, pelajar Ngawi meninggal dunia di tempat. Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung jangan lupa juga ya, nanti masih ini ya Sobat Bahana semuanya, overthinking atau overloaded ya, menjaga pikiran tetap sehat. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: ...104,5 FM Bahana Radio, masih dari Turunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kabar siang hari ini ya, kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana. Sama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang. Jangan lupa juga ya, tapi kita hari ini ya, overthinking atau overloaded, menjaga pikiran tetap sehat ya. Bagaimana cara kamu ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0... Saya di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
8: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
9: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Penglihatan mulai kurang nyaman? Kini hadir Visos Pece, suplemen herbal yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan mata. Dengan bahan-bahan pilihan, Visospet siap menemani aktivitas Anda setiap hari. Kini Visospet bisa didapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454545. Visospet, tersedia di Bahana FM.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, overthinking atau overloaded ya, menjaga pikiran tetap sehat ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Selamat yang semuanya yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ya, ada juga yang lagi nikmati makan siang ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, ataupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas juga yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat, yang lagi menikmati bersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, yang lagi menikmati kebersamaan juga dengan teman-teman sekantor ya, overthinking atau overloaded ya, menjaga pikiran tetap sehat itu bagaimana. Yang sudah gabung tadi, terima kasih banget ya. Dari Mas Rangga ya, menjaga kesehatan pikiran sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh, jangan tunggu sampai benar-benar kelelahan. Terima kasih ya buat Mas Rangga. Terus dari Mbak Mila, saya mengurangi overthinking dengan tidak terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Dari Mas Arif ya, hidup tidak harus selalu cepat, sesekali kita perlu berhenti dan mengambil napas. Dari Mbak Citra, jangan malu meminta bantuan kalau memang sudah merasa tidak sanggup menghadapi semuanya sendiri. Dari Mas Dani, terima kasih banget ini ya. Saya biasanya ngobrol dengan keluarga ketika sedang banyak pikiran ya. Terima kasih banget. Udah gabung di Ajang Ngopi Bana, yang mau gabung lagi di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti masih bareng Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu melalui WA di 08563454545.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Eh. Mana ini kue?
2: Ih, kilo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kue ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tidak mau makannya. Oh, susu-susu itu. Nandur-nandur
1: sawit kan apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku ket biyen iki hobine manu. Rasane nesu-nesu. Iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

ấy phòng mắn phòng mắn đánh tôi bả à cái nó à xí tôi bả à cô.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Tapi kita hari ini ya, overthinking atau overloaded, menjaga pikiran tetap sehat. Tunggu opininya ya. Nah Sobat Bana semuanya, yang sudah gabung ya, terima kasih buat Mbak Lia. Cara saya mengurangi overthinking adalah berhenti sejenak dari media sosial. Terima kasih Mas Wajar. Olahraga ringan cukup membantu pikiran jadi lebih tenang ya. Terus yang sudah gabung lagi Mbak Dewi, terima kasih. Kadang kita hanya butuh istirahat, bukan memikirkan semuanya sampai selesai dalam satu malam. Dari Mas Yoga ini ya, terima kasih. Saya biasanya menulis semua masalah di kertas agar pikiran lebih teratur. Dari Mbak Maya, terima kasih. Jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain, itu salah satu penyebab overthinking saya. Terima kasih Rizky, terima kasih. Kalau sudah terlalu banyak pikiran, saya memilih jalan-jalan sebentar ya. Terima kasih banget sudah gabung di ajang ngopi Bahana. Dan kali ini ada informasi ya Sobat Bana semuanya. Ini Sudaryanti Adriang mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional BGN dengan berat. Akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri. Sobat Bana, kemungkinan Presiden RI akan membentuk Dewan Pengawas BGN dan Ani disuruh menjadi Ketua Dewan Pengawas, dan kabar itu juga dibenarkan oleh Asisten Khusus Presiden Dirga Yuza Setiawan saat dikonfirmasi Republika pada 22 Juli 2026. Bu Nani Deang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung, dan beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Buat Bana, kasus dugaan korupsi BGN mencuat setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan tata kelola program MBG, termasuk dugaan pengadaan barang dan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG. Penyidikan kemudian mengarah kepada pimpinan BGN, termasuk Kepala BGN Dadan Indayana yang kemudian digantikan oleh Nani. Ini Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang ngopi Bana di si hari Rabu 22 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
8: Oh.

0: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai 1 mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Seno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Gunana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik ini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: stop.
1: Yo.
2: Are you
1: We're done.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Baju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed. Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu, 22 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Beraksi di 9 swalayan dalam sehari, komplotan pencuri toko modern asal Surabaya diringkes Satreskrim Polres Tuban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Komplotan spesialis pencurian toko modern lintas daerah asal Surabaya berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Tuban setelah deretan aksi mereka menggasak barang kebutuhan rumah tangga terekam jelas oleh kamera pengawas. Tiga pelaku yang diringkus masing-masing berinisial HZB berumur 22 tahun, AWS berumur 31 tahun yang merupakan residivis kasus narkotika, serta RNO berumur 26 tahun yang berstatus sebagai mahasiswi. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Bobi Wirawan Wicaksono mengonfirmasi bahwa dalam kurun waktu satu hari, komplotan ini menyasar 9 lokasi swalayan, di mana 5 diantaranya berada di Kabupaten Tuban, yakni Toserba Sunan Derajat Cabang Tunah dan Gersi Arjo, Toko Watson serta Guardian di City Mall Tuban, dan Samudra Supermarket Tuban. Sedangkan 4 lokasi lainnya tersebar di wilayah Gersik dan Surabaya.
2: Memang berniat melakukan aksi di 5 TKP sekaligus. Dari 9 TKP yang sudah terkendali, 5 TKP diantaranya 5 TKP di Tuban dalam sampaikan.
1: Modus operandi yang digunakan komplotan ini adalah dengan membagi peran secara terencana sejak berangkat dari Surabaya menggunakan mobil. AWS bertugas menunggu di dalam mobil sebagai pengemudi, sementara HCB dan RNO masuk ke dalam toko dengan berpura-pura menjadi pasangan suami istri. RNO bertugas mengalihkan perhatian karyawan toko dengan bertanya, sedangkan HCB menggasak barang-barang dagangan tanpa membayar. Akibat aksi pencurian di 5 tempat kejadian perkara kawasan Tuban tersebut, kerugian material korban mencapai 4 juta rupiah. Ketika tersangka kini resmi ditahan di Mapolres Tuban bersama barang bukti hasil kejahatan dan dijerat menggunakan pasal 477 ayat 1 huruf G junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman sanksi pidana. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Raga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 49 kasus kebakaran di Magetan didominasi kebakaran lahan tebu. Damkar Magetan himbau petani tak bakar lahan tebu di musim kemarau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Suat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat jumlah peserta didik baru jenjang SMP Negeri pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mencapai 5.384 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 5.220 siswa yang diterima melalui sistem pendaftaran online dan 164 siswa tambahan yang mendaftar setelah pelaksanaan SPMB daring berakhir. Kepala Didik Pora Magetan Suwardi mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan secara daring melalui 4 jalur, yakni afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Yang menjelaskan daya tampung SMP Negeri di Kabupaten Magetan tahun ini mencapai 6.100 kursi, dengan demikian masih terdapat sisa kuota di sejumlah sekolah yang belum terpenuhi. Menurut Suwardi, Dindikpora meminta seluruh satuan pendidikan penerima pendaftar siswa yang belum memperoleh sekolah melalui jalur online selama ini masih tersedia kuota.
4: Pagu yang ada untuk tingkat SMP 6.100. Ya, sehingga masih ada kekurangan dari pagu yang kita tetapkan. Buat anak-anak yang kemarin belum mendapatkan sekolahan waktu pakai online, belum mendapatkan sekolahan, maka kami sarankan, kami arahkan kepada orang calon orang tua murid untuk mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang notabene pagunya belum tercukupi.
3: Sementara itu pada jenjang SD, Dindikpora mencatat sebanyak 4.158 calon siswa kelas 1 telah mendaftar melalui sistem online. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pendaftaran langsung di sekolah masih berlangsung bagi wilayah yang kuotanya belum terpenuhi.
4: Untuk kelas 1 ada 4.158. Nah, kami beri kesempatan kepada calon orang tua murid yang belum ikut online, anaknya belum punya sekolahan, kami ikut Nah, sarannya untuk mendaftar. Mendaftarkan ke sekolah-sekolah yang pagunya belum mencukupi.
3: Suwati menyebut tren jumlah peserta didik baru di Magetan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dia juga memastikan tidak ada lagi SD negeri di Magetan yang sama sekali tidak memperoleh murid baru pada tahun ajaran ini. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Produksi anjlok, PT BFT, kurangi 76 pekerja, pihak dinas pastikan tak ada PHK massal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan belum terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor industri. Hingga pertengahan Juli 2026, hanya satu perusahaan yang melaporkan adanya pengurangan tenaga kerja, yakni PT BFT. Kepala Bidang Ketenagakerjaan DPPTK Ngawi, Supriyadi, menjelaskan total terdapat 76 pekerja yang terdampak. Rinciannya, 36 merupakan karyawan tetap yang terdampak kebijakan efisien, sedangkan 40 lainnya merupakan pekerja kontrak yang masa kerjanya telah berakhir. Menurutnya, langkah efisiensi dilakukan karena target produksi perusahaan pada 2026 mencapai sekitar 60 ribu unit, sementara realisasi hingga awal Juli baru sekitar 15 ribu unit. Kondisi tersebut membuat perusahaan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja, terutama di luar lini produksi.
6: Pabrik lain sementara tidak ada pemutusan hubungan kerja, malah di perusahaan yang baru tumbuh, contohnya Sintek, ini sudah mulai merekrut, dan salah satunya juga kita membantu dari mempercepat produksi dari Sintek itu sendiri, melakukan pelatihan pemagangan. Dan saat hari ini sudah dilakukan seleksi dari pendaftar masyarakat Ngawi yang terkhusus, itu pendaftarnya sekitar 300-400, nanti seleksi hanya 66 peserta yang ikut magang di perusahaan Sintek.
5: Meski demikian, perusahaan tetap memberikan kesempatan kepada sebagian pekerja untuk berpindah ke bagian produksi. Dari 36 karyawan tetap yang terdampak, sebanyak 16 orang telah dialihkan ke posisi baru. Sementara itu, sejumlah pekerja kontrak juga diterima bekerja di CMI, perusahaan yang masih berada dalam satu grup dengan PT BFT. Supriyadi menjelaskan hingga saat ini belum ada laporan serupa dari perusahaan lain di Kabupaten Ngawi. Bahkan sejumlah industri baru justru mulai membuka lowongan pekerjaan. Salah satunya perusahaan Sintek yang saat ini sedang melakukan rekrutmen melalui program pemagangan. DPPTK Ngawi juga terus mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar mengutamakan masyarakat Ngawi dalam proses perekrutan. Sejumlah perusahaan bahkan telah berkomitmen memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan komposisi sekitar 70% berasal dari warga lokal. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
3: Bupati Lamongan raih penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026.
0: Kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, kabar membanggakan datang dari pemerintah Kabupaten Lamongan pada perayaan puncak Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan, Selasa 21 Juli kemarin. Ya, Bupati Lamongan Yuronur Effendi atau Pak Yes resmi menerima penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono. Prestasi ini tentu tidak lepas dari pergerakan positif 1.868 koperasi aktif di Lamongan yang sukses mencetak pendapatan jasa hingga Rp814 miliar. Pak Yes menegaskan, pesatnya kemajuan koperasi dan UMKM ini berkontribusi besar menyumbang pertumbuhan ekonomi Lamongan yang meroket di angka 10,79% pada awal tahun ini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
9: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang Kopi Senja ya. Semoga di hari ini semua sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan karena cuaca benar-benar apa ini memprihatinkan ya. Maksudnya yang panas campur dengan angin kencang ya. Berhati-hati untuk yang perjalanan. Nah ini ya, tetap selalu waspada. Oke, tema yang kita angkat hari ini adalah overthinking atau overload, menjaga pikiran tetap sehat. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xpressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: Royal Music

Terus buat kembali FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Sinta Arsinta, Rai Songapusi. Nah, memang ketika kita menjadi orang baik sebut Bana ya, tidak akan pernah membohongi seseorang ya. Semoga sobat Bana memiliki prinsip seperti ini ya. Gak iso ngabusi, tidak bisa membohongi. Bergeser 26 menit lepas dari pukul 4 sore sobat Bana. Dan tema overthinking atau overload. Jaga pikiran tetap sehat. Nah gak sih sobat Bana, tubuh kita sebenarnya tidak sedang melakukan aktivitas berat, tapi pikiran terasa begitu lelah. Ya, yang dipikirkan, pekerjaan yang belum selesai, setelah yang belum menemukan solusi, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Kondisi seperti ini bisa muncul karena overthinking, yaitu terlalu banyak memikirkan sesuatu secara berulang-ulang. Namun bisa juga karena kita sedang overload dengan terlalu banyak beban, informasi, tuntutan, dan masalah yang harus dihadapi dalam waktu bersamaan. Saya tunggu di 085-6345-4545.

0: KBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio sebut pernah Menteri-Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara menegaskan kembali komitmen untuk mendorong terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian, stabilitas kawasan, dan memperkuat sentralisasi ASEAN. Yang dilansir antara untuk sore hari ini, Menteri Luar Negeri Filipina Ma Teresa Lazaro melalui pernyataan yang dikutip dari laman website ASEAN 2026 di Jakarta pada hari Rabu, mengatakan ASEAN akan terus melibatkan Myanmar dan mendorong implementasi 5-point consensus sebagai rangka utama penyelesaian krisis di negara tersebut. Demikian Press News sore hari ini.
0: News. News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bergeser 36 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Buana ya. Ada Ntar Boy Gang menemani Sobat Buana dalam satu tembangnya. Sikap siap kehilangan pengharap. Kita kompak bersama saya Obana ya. Terima kasih sudah bergabung dan mengambil tema overeating atau overload. Jaga pikiran tetap sehat. Terima kasih banget. Usup Dingawi ya. Tidak apa-apa berhenti sebentar. Kita bukan robot yang harus terus bekerja tanpa istirahat. Betul sekali ya. Kita sering merasa harus terus bergerak dan menyelesaikan semuanya. Sampai lupa bahwa tubuh dan pikiran juga punya batas. Nanti sebentar bukan berarti malas atau menyerah, tetapi memberi kesempatan bagi diri kita untuk mengisi kembali energi. Terus ada Lia Dingawi ya. Menurutku kita harus belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Seringkali yang membuat kita lelah bukan hanya masalahnya Sobat Buana, tetapi keinginan untuk mengendalikan semua hal. Padahal ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, selalu, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
1: Vira.
2: Iya, Kak.
1: Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini.
2: Kenapa, Kak?
1: Banyak hal yang harus aku pikirkan.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada Dani di Ngawi ya. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Media sosial, betul sekali ya. Media sosial sering kali membuat kita hanya melihat bagian terbaik dari kehidupan orang lain, sementara kita membandingkan dengan seluruh perjuangan dan masalah yang sedang kita hadapi. Padahal setiap orang punya waktu masing-masing. Apa yang terlihat sempurna, media sosial belum tentu menggambarkan kehidupan yang sebenarnya.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.050 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xmesradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmes Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Nanti abis ini gue cek email gue dulu, nanti gue kabarin lu balik. Oke?
2: Oke, thanks ya, Fit.
1: Siap, thank you.

Bentar lagi ya. Aruna, dia pasti excited banget ya, udah tinggal deket gini. Bahagia terus ya kalian berdua.

104,5 FM Bana Radio. Ada Mbak Bulan di Ngawi. Aku mengurangi main HP kalau sudah merasa terlalu banyak pikiran, ya. Kadang ketika pikiran sedang penuh, terlalu banyak melihat informasi di HP justru bisa membuat kepala semakin sesak. Data, media sosial dan berbagai notifikasi datang tanpa henti. Mengurangi penggunaan HP sejak bisa menjadi cara sederhana untuk memberi ruang bagi pikiran kita, bisa menggantikan dengan aktivitas yang lebih menenangkan. Dan tunggu ini Sobat Bana dengan tema overthinking atau overload, menjaga pikiran tetap sehat. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dengan mengambil tema overthinking atau overload, jaga pikiran tetap sehat. Di tengah rutinitas yang semakin padat, menjaga kesehatan pikiran sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Tidak semua masalah harus diselesaikan dalam satu waktu. Kadang kita perlu berhenti sejenak, tarik nafas, mengurangi distraksi, dan memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat. Cerita kepada orang yang dipercaya juga bukan tanda kelemahan. Justru berbagi cerita bisa membuat beban terasa lebih ringan. Jadi ketika pikiran sedang penuh, jangan memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat.
2: Rah!

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Buana Radio, Sobat Buana. Terus saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

105,5 FM Bana Radio, sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi senja dan mengambil tema overthinking atau overload. Jaga pikiran tetap sih. Dari Trunojoyo 119 ngawi, saya Bana pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Reta Antika Sera Safari Record.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo menyatakan sikap tegas menolak keberadaan kafe maupun gerai yang menjual minuman keras. Sewaktuannya dikutip dari Detik Jatim, maraknya peredaran miras berpotensi memicu persoalan sosial serta membuka akses yang lebih mudah bagi anak di bawah umur. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Rabu ya Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini, overthinking atau overloaded nih, menjaga pikiran tetap sehat ya Sobat Bahana. Apa yang biasanya Sobat Bahana lakukan kalau misal pikirannya tuh udah penuh gitu ya, itu antara overthinking sama overloaded nih. Nah untuk itu ya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini sambil menemani aktivitas petang kamu ya, yang belum sholat buruan deh sholat gitu ya, ataupun yang lagi istirahat gitu ya, silakan beristirahat juga sambil rebahan ditemenin sama sini sama nanti jam 8 malam ya. Oke, untuk itu ya Sobat Bahana, sambil menemani petang kamu ada satu tembang lagu yang enak banget buat didengerin, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Tatan Balenjani.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pasti yang sobat semuanya di malam hari ini gitu ya, tema kita masih sama gitu nih sobat Bahana. Overthinking atau overloaded nih. Nah, menjaga pikiran tetap sehat gitu ya. Mungkin di kalangan orang-orang remaja ataupun dewasa gitu ya, pastinya kita udah di tahap overthinking lah. Mungkin kalau anak kecil tuh juga kadang overthinking, tapi iya di batasnya mereka overthinking gitu loh. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gitu ya, apa yang biasanya Sobat Bahana lakukan kalau misal lagi overthinking ataupun yang dipikirin lagi penuh banget gitu ya? Apakah kamu langsung refreshing atau bahkan sekarang kalau anak-anak muda sekarang tuh atau ngopi gitu kan? Nah, mungkin dari Sobat Bahana punya cara-cara jitu nih membantu Sobat Bahana yang lagi overthinking gitu kan, bisa banget ngobrol di sini barengan sama Cindy di 08 5 6 3 4 5 4 5 4 5, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sobat-sobatnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

kelingan awakmu.

104,5 FM Bana Radio Semut Bana. Kita kembali lagi di Aja Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan di malam hari ini Semut Bana sini pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bana yang sudah bergabung. Di sini ada Kak Ari, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Early, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 11 menit lagi di sesi yang pertama. Jadi barengan sama Cindy terus ya di Ajang Ngopi Santai.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita bergabung lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Overthinking atau overloaded nih, menjaga pikiran tetap sehat. Nah, siapa nih orang pertama yang Sobat Bahana hubungi kalau misal kalian nih butuh teman cerita gitu ya, ataupun lagi overthinking ataupun lagi overloaded. Nah, boleh banget share opening kamu di 0856345545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya, di ajang ngopi santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sewubana. Kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Aduh, sebentar, Cindy gak bisa. Nah, oke, kita kembali lagi ya Sewubana. Pastinya di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sewubana udah yang bergabung malam hari ini ya Sewubana. Ada Kak Widya, thank you banget. Terus kemudian juga ada Kak Rian, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Tara juga ya, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan masih sementara waktu kita masih ada 19 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus si aja ngopi santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus bisa dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Asik.
2: Say.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo. Eh. Mana ini koi?
2: Iki lo makan yang mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan gak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tidak mau makan. Susu-susu wae to.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu. Ki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Iya, Pak.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana. Sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: nengkis-nengkis aku.
1: Nengkis-nengkis leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesat-pesat
0: terus. Nembesak ronde loh gini.
1: Bapak-bapak-bapak. Apone loh mas kui.
0: Rondone.
1: Ya
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya angkat nanya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

0: ましょう。
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
6: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
5: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
8: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke
1: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: I'm like

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
7: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
8: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Envita tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy, mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Penak ora Mbak Jen?
1: Penak no Mas.
0: Ya nek bojone kanca iki jan penak jeng.
1: Ah.
0: Lanjut ora?
1: Lanjut. Oh, ya.

0: sih, mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis leren sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesa
0: keras. Besa ronde lho gitu.
1: Bapak-bapak-bapak. Apone lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkatne.
1: Tak angkatne ya, Mas.
0: Ya, angkatne ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning burimu. Iya. Wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo, Mas.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: 여러분들은 지금 BTS의 Love in Studio 촬영 현장을 보고 계십니다.
1: 오, 예!
2: 충렬한 PT와 웅장한

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

te atiendo yo. Oh, si aku tak pedal.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah, kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
11: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklek panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis leren sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesat-pesat
0: terus. Pesat ronde lho iki.
1: Bah, apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkatmu.
1: Tak angkatne ya, Mas.
0: Ya angkatmu ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buriku. Ya. Iya. Wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

0: ましょう。
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
6: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahan. Karena beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dalam aktivitas apapun sekalipun sederhana. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan ridha Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Apapun yang kita lihat selalu nyaman. Yang kita dapati, kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simpel tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban di amril mukmin. Orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran. Sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses, tapi ada keseimbangan dengan syukur. Sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu. Dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, di kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah, jadi gaya itu diperkenankan. Karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S. Hukum energi kan begitu. Jadi hidup gak mungkin kalau gak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan membawa kesuksesan kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses, dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun, dia nyaman karena punya sabar. Nah, sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa, tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau enggak seimbang repot juga. Nah, membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Ya. Di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wasala atau silatun. Dasarnya kata wasala yang berarti terkoneksi dengan kuat, terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul, bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan? Tapi goalnya tercapai gak? Ya, silaturahmi itu kan dari kata silah, terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak, itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah. Sehingga di setiap tempat kita diperhatikan, di pekerjaan kita dibimbing, di rumah tangga kita diiringi. Sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan.

0: yang melatih kita untuk terkoneksi sehingga enggak putus dengan Allah, itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata, maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha. Ukuran keberhasilan sholat anda itu ketika anda merasakan konektivitas dengan Allah, mulai nyambung. Qiyaman, jalannya ingat Allah. Sehingga kalau orang jalan, bekerja di apapun, saat dia ingat Allah, dia bisa memfungsikan tubuhnya sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi dalam keadaan yang sama anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah, karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat, masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah, gak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baik itu duduk bahkan sampai berbaring. Ada koneksi. Nah jadi singkatnya, sholat itu semua gerakannya, semua bacaannya, dari mulai kita bertakbir sampai kita salam, bacaan yang mengiringi, itu bukan sekedar gerakan hampa makna, formalitas kita bergerak dan berakhir. Bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya, tapi semua bimbingan bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah, bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu, tersambung kepada Allah, sehingga feedbacknya, semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah, semua gerakan yang kita lakukan, ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah. Ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah? Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya, semua profesi-profesi sahabat dan generasi setelahnya yang belajar dengan benar tentang sholat ini, itu semua merubah hidupnya jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat, itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial, disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung, supaya tidak banyak mengulang, teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri, lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja, dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan? Karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu gak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita. Supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya. Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat, tapi nggak belajar setannya, sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, enggak tahu provokasinya, kita enggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu dia menggoda orang sholat dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Enggak percaya silakan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya enggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kada, udhkur kada. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau enggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat. Dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin. Untuk kita bisa mengatasi itu. Poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu. Ayat 45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Di Islam tuh uniknya begini, istimewanya. Enggak ada satupun ibadah yang hasil kreasi manusia. Semua terukur. Ini dalilnya, alasannya, landasan kita ibadah itu dari Tuhannya ini. Penjelasan contohnya ini dari Nabi. Pakemnya begini, kodifikasi ilmunya seperti ini, sehingga terjaga sampai kapanpun. Dan tidak ada satupun yang kita kerjakan dalam ibadah kecuali semua punya landasan yang kuat. Dan hebatnya diterangkan. Ini caranya, ini bacaannya, ini maksudnya seperti ini hikmahnya. Kenapa Anda begini, kenapa begitu, hasilnya apa? Ketika seseorang sedang memulai sholatnya, dari awal dia pengen fokus, tapi ketika dia mulai bertakbir, muncul godaan, maka sebelum sholat ditunaikan, Allah sudah ingatkan. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu itu dari kata tilawah. Artinya baca, pahami, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sejatinya sebelum sholat, kata Allah kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi, itu menggugurkan kewajiban. Formulasinya selesai, secara fikih tuntas. Tapi hikmah sholat yang tadi itu kita gak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu. Tilawah, utlu, baca. Pelajari dulu. Sebelum sholat. Kemudian pahami. Kenapa takbirnya begini? Kita kemarin sudah belajar. Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa yang dibaca itu? Apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita? Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Itu langsung Allah sampaikan demikian. Lalu kerjakan, wa aqimis sholat, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidupmu. Itu kata Allah tuh. Minimal, mendorong kita berbuat jadi lebih baik. Jadi bukan sekedar menjadikan kita pribadi baik. Tapi semua yang kita kerjakan menjadi lebih baik. Itu sholat. Itu yang bisa merubah seorang Jundub bin Junadah. Yang dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Ini teman-teman kenapa Ghifar itu viral. Ghifar itu adalah desa pembegal. Jadi semua sekampung begal semua. Sekampung. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Singkatnya masuk Islam. Saat masuk Islam, secara singkat saja, Nabi arahkan, diajarin sholat. Betapa sholat merubah hidup beliau, jadi lebih baik. Kembali ke kampungnya, mengajarkan, singkatnya apa? Madinah heboh dengan kedatangan tapak kaki, yang ternyata itu orang-orang Ghifar. Sekampung kurang lebih masuk Islam, dan berubah jadi orang baik semua. Merubah hidup mereka. Jundub, orang sukses, setelah itu jadi ustadz. Ini mungkin yang menginspirasi judul preman jadi ustaz. Ini tadinya pembegal. Pembegal semua. Sekampung sukses, jadi orang baik, aktivitasnya berubah, lebih berkualitas. Untuk memberikan inspirasi ke generasi masa depan. Bahwa kami dulu pernah begini, dengan sholat kami berubah, kesuksesan kami raih, maka diviralkanlah nama daerahnya. Tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Maka dilekatkan nama bekennya, kunyah namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu untuk memberikan kesan begini. Saya ini dari Ghifar. Itu kampung jelek, desa tempat pembegal, tapi Islam merubah saya menjadi lebih baik. Sholat mengarahkan saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu poinnya. Sejak peristiwa itu, orang-orang Islam dari manapun yang bukan Arab itu selalu melekatkan nama daerahnya untuk mengenalkan. Islam pun sudah sampai ke tempat saya. Buktinya saya menjadi baik. Ada namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Maka karena dari Bukhara, dia kenalkan diri, datang ke daerah Arab, saya dari Bukhara. Rumus yang sama, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Maka dia katakan, ana al-Bukhari. Itulah Imam al-Bukhari. Bukan orang Arab. Kita punya guru besar, Syekh Nawawi dari Banten. Ana Nawawi al-Bantani. Ana Ahmad Yasin al-Padangi. Tapi kesan kota itu untuk menunjukkan, Islam telah sampai ke tempat saya, dan merubah saya menjadi lebih baik. Kang Baim datang ke Mekah, umrah. Katakan, saya Baim Bong al-Tanah Kusiri. Maka kesan yang dibangun itu telah sampai ke tempat saya, merubah saya lebih baik. Saya Arman al-Pondok Indahi misalnya kan. Tidak masalah. Itu sah. Dan orang mengenal, oh rupanya Islam telah ke setiap wilayah. Tapi value-nya sampai enggak. Jangan cuma kita katakan, saya dari Fulan, saya dari tempat A. Poinnya adalah, apa yang merubah engkau dari Islam, menjadikan engkau lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik. Maaf sekali, telinganya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses dalam hidup.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system,

0: bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Kembali lagi Lupita Bahana menemani di ajang Tajuk Bahana. Sobat Bahana, pelajaran apa yang bisa diambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Sobat Bahana, perjuangan menuju kemenangan membutuhkan proses panjang. Tidak semua perjuangan berakhir dengan trofi, tetapi selalu meninggalkan pengalaman. Pentingnya kerjasama tim, disiplin, fokus, dan pantang menyerah. Kekalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses untuk bangkit dalam sepak bola. Seperti dalam kehidupan, setiap orang memiliki peran dan kesempatan untuk berjuang. Sobat Bahana, tidak terasa perjalanan panjang Piala Dunia akhirnya sampai di penghujung cerita. Selama beberapa pekan, kita sudah menyaksikan pertandingan penuh drama. Gol-gol spektakuler, kejutan, air mata, kebahagiaan, dan tentu saja perjuangan luar biasa dari para pemain di lapangan. Tapi setelah semua pertandingan selesai, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sepak bola dan perjuangan para pemain? Karena sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerja keras, latihan, disiplin, kerjasama, kegagalan, dan semangat untuk terus berjuang. Seperti kehidupan kita, tidak semua pertandingan bisa kita menangkan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap berusaha, bangkit ketika jatuh, dan terus melangkah menuju tujuan. Sobat Bahana, dari sepak bola kita belajar bahwa kemenangan tidak datang secara instan. Ada latihan, kerja keras, disiplin, kerjasama, dan perjuangan panjang di baliknya. Kita juga belajar bahwa kekalahan bukan berarti semuanya berakhir. Karena dalam setiap kekalahan, selalu ada pengalaman, ada kesempatan untuk kembali menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari sepak bola. Boleh kalah dalam satu pertandingan, tetapi jangan pernah berhenti berjuang dalam kehidupan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan di Piala Dunia. Tetap semangat, terus berjuang, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sampai jumpa di program-program Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Buana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di ajang Ngopi Spesial edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dan seperti biasa sobat Buana, Bila Kamis sobat Buana semua sampai nanti jam 8, 2 jam ke depan ya sobat Buana. Jam 6 lebih seperempat ini sampai nanti jam 8. Dan pasti habis udah nyiapin informasi terbaru juga topik hari ini yang kita obrolin ya sobat Buana. Dan sobat Buana semuanya di pagi hari ini tuh gimana? Masih seperti kemarin sobat Buana, hari ini tuh Bila ngerasain cuaca tuh gak terlalu dingin sobat Buana, gak tau kenapa. Terus kemarin juga sobat di daerah sobat Buana, apakah juga angin kencang juga sih? Kalau di daerah Bila gitu ya, sepanjang dari jam pagi gitu ya, dari sekitar jam 8 sampai sore hari jam hampir maghrib tuh sobat Buana, angin tuh kencang banget sampai malam. Gak tahu kenapa juga nih sobat Buana, kalau daerah sobat Buana apakah juga seperti itu. Nah kalau suara dari Bila ya sobat Buana, tetap hati-hati kalau keluar ataupun di jalan gitu ya, tetap pakai helmnya ataupun kalau perlu pakai kacamata biar gak terkena debu sobat Buana. Pakai masker juga jangan lupa gitu ya, takutnya debu bisa buat batuk ataupun flu gitu. Nah buat sobat Buana semuanya, pastinya Bila hari ini udah nyiapin topik terbaru gitu ya, kabar terupdate juga. Kalau topik hari ini tuh Bila mau ngobrol sama sobat Buana tentang hobi nih sobat Buana. Siapa sih yang gak tahu hobi gitu ya. Jangan salah, gak semua orang tuh tahu hobinya masing-masing sobat Buana. Tapi kalau obrolan pagi ini tuh hobi tuh yang bikin happy atau cuma kesibukan aja gitu ya. Nah boleh banget sobat Buana semuanya di share opininya, di cerita sama Bila yang punya hobi atau yang belum tahu nih hobinya apa gitu ya. Boleh banget di 085634545 45. Ngomongin hobi nih sobat Buana, biasanya dilakukan di waktu luang ataupun saat kita setiap hari kalau kita lagi gak ada kerjaan gitu ya, biasanya melakukan hobi tersebut. Tapi hobi tuh hobi sobat Buana apa sih, cara menjaga keseimbangan antara rutinitas pekerjaan dan juga untuk diri sendiri gitu kalau menurut Bila. Jadi kita tuh punya waktu untuk sekolah, untuk kerja, untuk teman-teman, untuk keluarga. Tapi kita juga punya waktu untuk diri sendiri gitu sobat Buana. Contohnya kalau hobinya olahraga, bisa aja bersepeda, bisa aja jogging kayak gitu sobat Buana. Itu juga termasuk hobi sih kalau menurut Bila. Karena kita melakukannya kalau kita udah free, kita udah longgar gitu ya. Kalau juga kita suka melakukannya. Gak mungkin kan orang hobi tapi gak suka melakukannya. Harus ada lagi banyak banget contoh hobi. Nah kalau sobat Buana sendiri hobinya apa nih? Atau sobat Buana belum tahu nih kah hobiku apa? Aku tiap hari cuman kerja aja, pulang ke rumah tidur. Mungkin hobinya tidur kali ya. Tapi enggak sobat Buana, mungkin belum aja menemukan hobinya karena sepadat itu gitu ya kegiatannya kerja. Nah itu tapi sobat Buana, berarti sobat Buana tuh belum jaga keseimbangan antara rutinitas kerja dan diri sendiri sih kalau menurut Bila, kalau kamu gak menemukan hobinya karena sibuk kerja. Nah sekarang tuh waktunya kita harus bisa tahu gitu ya hobi kita, cara menyeimbangkan rutinitas diri kita sama pekerjaan dan yang lainnya gitu. Nah nanti kita akan ngobrol lagi sobat Buana, kita akan ulik gitu tentang keseimbangan rutinitas dan hobi tersendiri gitu. Nah itu tetap di Buana FM, namanya sobat Buana mau cerita di 085634545 45.

Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Buana kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngajak ngobrol dan spill tema sama Sobat Buana semuanya. Dan pagi hari ini pastinya tadi udah belum ngobrol banyak ya Sobat Buana, bagi tentang hobi nih yang pastinya harus banyak sekali yang perlu diulik gitu ya. Tapi Sobat Buana tahu gak sih, hobi itu gak cuman bermanfaat untuk kita mengisi waktu luang. Hobi itu juga bermanfaat untuk menggali bakat dan potensi kita gitu ya. Kalau biasanya bahas bakat dan potensi itu lebih cenderung ke anak sekolah ataupun remaja ya Sobat Buana. Karena mereka tuh masih menggali juga bakat dan potensi mereka biar bisa berprestasi gitu sebebannya. Dan dari situ kita harus tahu hobi kita apa. Contohnya kalau hobi kita tuh renang, kita suka sama air, kita suka berenang gitu ya. Siapa tahu bisa jadi atlet renang gitu ya. Nah kalau sukanya main sepak bola, bisa jadi pemain sepak bola beneran gitu Sobat Buana. Nah itu dari situ tuh bisa. Tapi kalau untuk orang dewasa mungkin hobi juga bisa menjadi peluang usaha sih kalau menurut Bila. Contoh hobinya tuh jualan Sobat Buana. Suka banget sama yang namanya online shop ataupun jualan-jualan biasa gitu ya, cilok ataupun apa gitu. Nah itu juga bisa menjadi peluang usaha kalau kita harus membuka bisnis kayak gitu. Nah Sobat Buana sadar gak sih, tapi kalau kayak gitu jarang banget orang yang sadar Sobat Buana hobi itu gak sekedar kita melakukan kegiatan di waktu luang kita gitu ya. Kerjaan tuh juga bisa dibangun dari hobi gitu Sobat Buana. Jadi mungkin kalau orang udah kerja tapi gak tahu gitu ya, aku gak pernah punya hobi karena aku sibuk kerja. Siapa tahu kerjaannya tuh udah, dia tuh nyaman banget sama kerjaannya, udah di anggap hobinya sendiri gitu Sobat Buana. Dia suka banget, contohnya orang yang hobi jualan, dia jualan ya fun aja Sobat Buana. Dia jualan ya happy aja karena dia nganggap jualan itu menyenangkan, jualan itu hobinya, berinteraksi dengan orang banyak, terus habis itu pasang harga, terus habis itu dia senang kalau dia penjualannya itu dibeli kayak gitu. Nah itu juga termasuk hobi yang menghasilkan ataupun hobi yang menjadi peluang usaha gitu ya. Nah, kalau Sobat Buana yang lain sadar gak sih kalau usaha kalian atau pekerjaan dan mungkin bakatnya itu dimulai dari hobi ataupun belum memulai Sobat Buana, boleh banget digali ya hobinya apa, kesukaannya apa, ataupun bidangnya apa sih aku tuh. Nah boleh banget ya digali dulu di pagi hari ini, kita ulik sama-sama di 085634545545 buat Sobat Buana yang mau cerita di pagi hari ini. Boleh banget Bila, tungguin sampai nanti jam 8.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Banana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya, Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari. Ya, udah namanya Sobat Buana dari jam 6 tadi gitu ya. Dan ini udah jam 6 lebih 30-an, Sobat Buana. Masih ada waktu sekitar itu jam setengah gitu ya, buat Bila namanya Sobat Buana semuanya. Dan pastinya hari ini tuh Bila udah spill tema, udah ngobrol juga sama Sobat Buana semuanya. Dan hari ini tuh tema obrolan kita yaitu tentang hobi ya Sobat Buana. Hobi kegiatan yang dilakukan di waktu luang tapi juga bisa menjadi peluang usaha dan menggali bakat minat kita gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu Sobat Buana? Karena hobi sendiri itu tidak ada batasnya gitu. Semua orang tidak ada yang dibatasi ataupun punya batas tentang hobinya masing-masing. Tidak ada dari pemerintahan, dari sekolah, dari aturan-aturan itu tertulis membatasi hobi kita. Jadi kita tuh bisa punya hobi sebanyak-banyaknya, punya hobi apa aja gitu ya yang bisa kita lakukan, yang termasuk positif ya Sobat Buana. Hobinya harus positif gitu ya. Jadi terserah kita ya Sobat Buana, mau punya hobi apa, mau punya usaha apa, mau punya bakat apa gitu. Tapi pesan Bila sih itu semua harus benar-benar ditekuni, digali Sobat Buana, benar-benar punya potensi gitu ya. Nah, itu harus dikembangkan. Contohnya kalau hobinya olahraga itu harus dikembangkan, kalau bisa ya jadi atlet gitu Sobat Buana, ataupun jadi guru olahraga gitu ya. Nah, itu kan juga bisa menjadi peluang usaha gitu ya. Dari kita semua, kita tuh hobi olahraga. Habis itu sekolah, lulus kita Sobat Buana pengen jadi guru olahraga karena kita punya pengalaman olahraga yang bagus. Nah, itu boleh banget Sobat Buana. Malah itu bagus banget kalau menurut Bila, bisa jadi peluang usaha ataupun peluang pekerjaan juga. Nah, kalau kamu sendiri nih, hobi kamu tuh gimana sih? Udah boleh banget ceritain sama Bila ya di pagi hari ini. Atau Bila nih mau cerita, Bila cuma mau cerita aja kalau gitu. Bila mau cerita hobi ya Sobat Buana. Tapi setelah yang satu ini Sobat Buana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dan pastinya Sobat Buana semuanya nanti gitu ya, kalau Bila udah cerita tentang hobi nih, Sobat Buana juga harus cerita ya apa hobinya. Terus bagaimana Sobat Buana tuh membagi waktu antara hobi dan mungkin pekerjaan gitu ya Sobat Buana. Nah, itu harus balance gitu ya. Nah, boleh banget Sobat Buana di 0856345454545.

104,5 FM Bahan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semoga kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang ternyata sudah sesi pertama sama Bila di pagi hari ini, Sobat Bana. Bila tadi udah ngobrol banget sama Sobat Bana, banyak banget ya, dari jam 6 tadi sampai ini juga hampir jam 7 gitu ya, tentang hobi yang bisa jadi membawa happy aja, ataupun hobi yang bisa bikin kita happy aja, ataupun juga bisa menjadi peluang usaha dan bakat serta minat kita. Nah, buat Sobat Bana semuanya, nanti Bila akan cerita, Bila di janji nanti mau cerita ya Sobat Bana, tentang hobi nih. Nah, di sesi kedua nanti ya Sobat Bana, pastinya Sobat Bana jangan kemana-mana gitu ya, tetap di Bana FM Ngawi. Nanti Bila akan kembali lagi gitu ya, membawa informasi dan obrolan yang menarik lagi di 08563454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Oke.
1: Bacar. Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu. Aku bawa ini.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, itu suka backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.